0: Sebuah merek sepatu super mewah bernama Palessi baru saja membuka butik eksklusifnya di Mall Elit Amerika. Ratusan influencer dan sosialita diundang. Di dalam toko, sepatu-sepatu itu dilabeli harga fantastis, mencapai 9 juta rupiah sepasang. Para influencer dan orang kaya itu langsung gila. Mereka memegang sepatunya dan memuji setinggi langit. Wah, bahan kulitnya premium banget. Jahitannya sekelas desainer top Italia. Karena gengsi dan tidak mau ketinggalan tren, mereka berebut memborong sepatu itu untuk dipamerkan di media sosial. Dalam beberapa jam, toko itu meraup puluhan juta rupiah. Tapi saat mereka hendak pulang, kru toko mengunci pintu dan membongkar rahasia yang sangat memalukan. Sepatu yang mereka beli bukan barang mewah. Itu adalah sepatu obralan dari pasar murah yang harga aslinya cuma 200 ribu rupiah. Butik mewah itu hanyalah settingan. Mereka sengaja menyewa toko elit dan mengganti label harganya jadi 9 juta untuk melakukan eksperimen sosial tentang kebodohan konsumen. Fakta psikologi membuktikan, manusia seringkali tidak membeli kualitas, mereka hanya membeli gengsi. Sebuah barang rongsokan akan dipuja layaknya emas jika diletakkan di bawah lampu yang mewah. Jangan mau diperbudak oleh label harga, karena seringkali harga mahal hanyalah pajak tambahan yang kamu bayar untuk menutupi rasa insecure di dalam dirimu. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Menkes ungkap Indonesia berhasil hilirisasi darah. Program hilirisasi yang digenjot pemerintah juga di sektor kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia kini berhasil melakukan hilirisasi darah. Salah satu masalah utama di sektor kesehatan saat ini adalah besarnya porsi impor alat kesehatan dan juga obat-obatan. Salah satu obat-obatan yang harganya mahal dan paling banyak impor antara lain adalah albumin dan ifig. Keduanya merupakan produk turunan dari plasma darah. Sayangnya, meski memiliki cadangan darah keempat terbesar di dunia, Indonesia masih ketergantungan pada impor albumin dan ifig. Karena itu, Menkes melihat disinilah pentingnya mendorong hilirisasi di bidang kesehatan. Kini, Indonesia akan bisa memproduksi albumin sendiri setelah masuknya investasi senilai $300 juta dari perusahaan Korea untuk membangun ekosistem pengolahan plasma darah pertama di tanah air.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG anjlok tertekan. Indeks harga saham gabungan terkoreksi cukup dalam pada akhir perdagangan Kamis 8 Oktober 2026 sebesar 115,44 poin atau 1,88% ke level 6031,28. Update pasar hari ini bareng X Channel. Sempat menguat di awal sesi hingga 6179,09, indeks berbalik arah akibat maraknya tekanan jual sepanjang hari. Aktivitas perdagangan mencatatkan volume sebanyak 567,04 juta lot dengan nilai transaksi menembus 11,25 triliun rupiah. Tekanan bursa dipicu oleh pandangan hawkish The Fed serta lonjakan imbal hasil US Treasury yang menahan minat pasar saham. Hasil lelang obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun mencatat yield sebesar 5,30%. Sementara bursa regional Asia seperti Nikkei Jepang turun 0,4% dan Kospi Korea Selatan melemah 0,35%. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

The Good Minutes, your daily boost of iman. Tahukah kita mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini? Salah satu alasannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Dan beliau juga mengajarkan bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bayangkan, kesempurnaan iman kita diukur dari akhlak kita, bukan sekedar seberapa banyak amalan kita, tapi juga dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menjamin sebuah rumah di surga bagi orang yang berakhlak mulia. Maka hari ini, mari kita perbaiki akhlak kita. Mulai dari senyum kepada orang yang kita temui. Mulai dari berkata lembut kepada keluarga. Karena akhlak yang baik adalah cerminan iman yang kuat. X Channel, menginspirasi dengan sunnah. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Seorang pria kesulitan menjual rumah tuanya seharga 1 miliar rupiah. Selama 6 bulan penuh, puluhan calon pembeli datang, tapi semuanya pergi karena merasa rumah itu terlalu jelek untuk harga semahal itu. Semua agen properti menyuruhnya menurunkan harga menjadi 700 juta agar laku. Tapi dia menolak. Pria ini punya ide gila. Dia mendatangi tetangga di sebelah kanan dan kiri rumahnya, yang rumahnya lebih kecil dan lebih jelek dari rumahnya. Dia membayar mereka berdua masing-masing 1 juta rupiah hanya untuk menancapkan plang palsu bertuliskan rumah ini dijual 1,5 miliar. Keesokan paginya, seorang calon pembeli datang ke jalan itu. Dia melihat dua rumah jelek dijual seharga 1,5 miliar. Lalu matanya tertuju pada rumah si pria yang berada di tengah, lebih besar, dan harganya hanya 1 miliar. Tanpa menawar satu rupiah pun, pembeli itu langsung membayarnya tunai hari itu juga. Merasa dia baru saja menemukan diskon langka dan menang telak. Si pria tidak mengubah rumahnya. Dia hanya mengubah perbandingannya. Manusia pada dasarnya tidak tahu berapa nilai asli dari sebuah barang. Mereka hanya tahu membandingkan. Sebuah harga baru terlihat murah saat kamu meletakkannya di sebelah harga yang tidak masuk akal. Seringkali, kamu membeli sesuatu bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena egomu merasa telah memenangkan sebuah kesepakatan. Inspiration for every generation.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Prabowo tunjuk Menteri UMKM kawal ojol. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kementerian UMKM sebagai pengampu layanan ojek online. Penunjukan ini menjadikan Kementerian UMKM sebagai rumah baru bagi para mitra pengemudi, perusahaan penyedia jasa, hingga pemangku kepentingan terkait. Tugas utama Kementerian UMKM adalah mengawal perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi ojol, aplikasi, dan pedagang. Kementerian Perhubungan bertugas merumuskan dan menetapkan tarif bagi jasa layanan transportasi orang yang disediakan oleh ojol, sedangkan jasa antar barang dan makanan tarifnya ditetapkan oleh Komdigi.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Highlights X Channel. Highlights X Channel. Highlights X Channel.
5: X People, Wapres Gibran Rakabuming Raka merespons putusan MK terkait syarat pendidikan dalam pencalonannya sebagai cawapres Pilpres 2024. Gibran mengatakan menghormati seluruh proses yang berlangsung di MK. Ia juga menanggapi putusan yang menyebut tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan dirinya memiliki ijazah pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Menurut Gibran, jika dirinya tidak lulus SMA, maka ia tidak mungkin bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
6: Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami.
7: Mas, ini kan MK kan meskipun tidak menerima ujian, ini kan juga menyebut tidak bisa membuktikan, tidak menemukan bukti gitu soal adanya ijazah SMA. Mungkin Mas,
6: ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu.
7: Ya, Mas, kalau yang soal bukti kelulusan ini kan juga kita kan juga memberikan catatan soal bukti kelulusan gitu, Mas.
6: Ya, itu nanti segera kami follow up ya. Terima kasih.
8: Ya, terima kasih, Mas.
9: Atur suhu, Mas.
5: Bagaimana pendapat kamu?
4: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id. The Good Minutes, your daily boost of iman. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang pertama yang langsung percaya tanpa ragu ketika orang lain masih bingung? Itulah yang dialami Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, bahwa beliau pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis lalu kembali dalam satu malam, orang-orang kafir Quraisy langsung menertawakan. Mereka datang kepada Abu Bakar sambil berkata, "Temanmu Muhammad mengatakan ia pergi ke Baitul Maqdis, lalu kembali dalam semalam. Apakah engkau percaya?" Tanpa ragu, tanpa berpikir dua kali, Abu Bakar menjawab, "Jika memang beliau yang mengatakan, maka aku percaya. Aku bahkan percaya, beliau menerima wahyu dari langit dalam sekejap mata." Karena keyakinannya yang luar biasa inilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya gelar Ash-Shiddiq, yang maha benar. Abu Bakar bukan hanya percaya, beliau juga yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, berkorban harta, jiwa dan keluarganya untuk Islam. Inilah sahabat yang imannya tak tergoyahkan. X Channel, mengenal sahabat, meneladani iman. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

ingin cepat sampai, kadang orang lupa kalau nyawa gak bisa diulang. Setiap hari masih ada pengendara yang menerobos palang kereta api. Padahal tanda bahaya sudah jelas terdengar. Kereta api punya jalurnya sendiri. Dan saat kereta melintas, semua kendaraan wajib mengalah. Aturan ini tercantum dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Siapapun yang melanggar bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 296 berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Tapi sekali lagi, yang dipertaruhkan bukan cuma uang. Bisa jadi ayah yang ditunggu anaknya. Bisa jadi ibu yang ditunggu keluarganya. Atau bisa jadi diri kita sendiri. Jangan lawan palang kereta. Hormati aturan, utamakan keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap keselamatan di perlintasan kereta api.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: seorang pria berkunjung ke tempat pelatihan gajah. Dia sangat keheranan melihat gajah-gajah raksasa berotot di sana yang tidak dikurung di dalam kandang besi. Gajah-gajah itu hanya diikat dengan sebuah tali tambang kecil di kaki depannya. Pria itu berpikir, dengan tenaga sebesar itu, gajah-gajah ini bisa dengan sangat mudah memutuskan talinya dan lari kapan saja. Tapi anehnya, tidak ada satupun gajah yang mencoba kabur. Karena penasaran, dia bertanya kepada sang pelatih, kenapa gajah-gajah ini diam saja dan tidak mencoba memutuskan talinya? Sang pelatih tersenyum dan menjawab, saat mereka masih bayi, kami menggunakan ukuran tali yang sama. Waktu itu tali ini cukup kuat untuk menahan mereka. Sekarang saat mereka sudah raksasa, mereka masih percaya bahwa tali itu tidak bisa diputuskan. Jadi, mereka tidak pernah mencoba lagi. Pesan moralnya di sini adalah, penjara paling mematikan di dunia ini bukanlah yang terbuat dari jeruji besi, melainkan dari keyakinan palsu yang ditanamkan ke dalam pikiranmu sejak kecil. Banyak kegagalan dalam hidupmu saat ini terjadi bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu membiarkan trauma masa lalu meyakinkanmu bahwa kamu masih lemah. Sadarlah, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Putuskan tali itu sekarang. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Menkeu hasil tegaskan APBN 2026-2027 tak pakai dividen dan antara. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan pemerintah tidak gunakan dividen BPI dan antara dalam APBN 2026 maupun dalam persiapan APBN 2027. Ia menegaskan dividen dan antara belum diperhitungkan dalam penerimaan negara pada kedua tahun anggaran tersebut. Meski tidak memasukkan dividen dan antara dalam APBN 2026 dan 2027, Suhasil menilai kontribusi utama Danantara tidak hanya diukur dari penerimaan berupa dividen, tetapi adalah pekerjaan dan berbagai agenda yang akan dijalankan melalui aset yang dikelola.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

The Good Minutes, your daily boost of iman. Di balik setiap orang hebat, biasanya ada wanita hebat yang mendukungnya. Dan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wanita pertama yang masuk Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira, beliau pulang dengan gemetar dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menyelimuti beliau. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang terjadi, Khadijah tidak ragu, tidak bingung, tidak takut. Ia hanya menenangkan dan berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau menyambung silaturahmi, berbicara jujur, menanggung beban orang lain, memberi kepada yang tidak punya, dan membantu orang yang benar." Kalimat ini begitu menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah kemudian menjadi pendukung utama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harta, jiwa, dan cintanya, ia membela Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baik wanita di dunia adalah Khadijah. Inilah wanita yang luar biasa, yang imannya tak tergoyahkan dan cintanya tak terbatas." X Channel, mengenal sahabat, meneladani iman. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang, Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang, sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Seorang petani menemukan telur burung elang di hutan dan membawanya pulang, lalu menetaskannya di dalam kandang ayam peliharaannya. Elang kecil itu tumbuh besar bersama anak-anak ayam. Dia mematuk tanah mencari cacing, berkokok pelan, dan tidak pernah terbang lebih tinggi dari atap kandang, karena dia pikir dia adalah seekor ayam. Suatu hari, dia melihat seekor burung raksasa yang gagah terbang membelah badai di langit. "Burung apa itu? Hebat sekali," tanyanya kagum. Seekor ayam tua di sebelahnya menjawab, "Oh, itu elang, sang raja langit. Tapi jangan bermimpi, kita ini cuma ayam, kita tidak akan pernah bisa seperti dia." Mendengar itu, si elang mengangguk pasrah. Dia pun terus hidup merunduk dan akhirnya mati sebagai seekor ayam, tanpa pernah tahu potensi mengerikan yang ada di dalam dirinya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, masa depanmu sangat ditentukan oleh siapa yang ada di sekitarmu. Jika kamu terus bergaul dengan orang yang tidak punya mimpi, kamu tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kamu sebenarnya bisa terbang. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Negara paling makmur di Asia Tenggara, Indonesia di urutan ketiga. Singapura jadi negara paling makmur di kawasan Asia Tenggara menurut data Legatum Prosperity Index 2026. Di tingkat global, negeri singa ini berada di posisi ke-23 dunia dari 161 negara. LPI mengukur tingkat kemakmuran dari tiga domain besar, yakni pembangunan, kebebasan, dan sosial. Singapura unggul dalam kombinasi kualitas hidup, kesehatan, kebebasan ekonomi, dan kualitas institusi. Sektor kesehatan Singapura bahkan peringkat 2 dunia juga jadi salah satu keunggulan terbesar negara tersebut. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat 64 dari 161 negara. Dan Indonesia di urutan 3 negara paling makmur di Asia Tenggara berdasarkan Legatum Prosperity Index 2026, di bawah Malaysia, sementara di urutan 4 dan 5 ada Thailand dan Filipina.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
6: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
8: The Good Minutes, your daily boost of iman. Bagi kita yang berbisnis, atau bekerja, atau bertransaksi setiap hari, hadis ini sangat penting untuk kita renungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid." Bayangkan, hanya dengan jujur dalam berdagang, kita bisa dikumpulkan bersama para nabi di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa jika dua orang bertransaksi dengan jujur dan terbuka, maka transaksi mereka akan diberkahi. Namun jika mereka berdusta dan menyembunyikan cacat barang, maka keberkahan transaksi itu akan dihapus. Maka hari ini, mari kita jadikan kejujuran sebagai modal utama dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam segala urusan. Karena kejujuran membawa keberkahan, dan keberkahan membawa ketenangan. X Channel, menginspirasi dengan sunnah.
2: The Good Minutes, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.

Motivasi bikin kamu semangat, tapi besok lusa kamu lupa. Yang kamu butuh bukan motivasi, tapi kesadaran kenapa kamu gak bisa diam. Kamu bukan malas, kamu cuma belum sadar kenapa kamu harus jalan terus. Kebanyakan orang kejar semangat, tapi gak tahu arah. Akhirnya semangat itu luntur, karena motivasi itu seperti api unggun di tengah malam. Hangat, tapi cepat padam. Tapi kalau kamu punya kesadaran, kamu jadi kayak matahari, gak perlu dinyalakan, gak butuh disemangati. Dia nyala, karena memang itu tugasnya. Kesadaran itu muncul saat kamu sadar, hidupmu gak bisa diulang. Waktu ini gak bisa dikembalikan dan gak ada yang bisa nyelamatin kamu, kecuali kamu sendiri. Kalau kamu terus nunda, kamu cuma numpuk penyesalan buat 5-10 tahun ke depan. Jadi bukan semangat yang kamu cari, tapi alasan kenapa kamu gak bisa lagi diam. Sadar bahwa waktu ini adalah satu-satunya yang kamu punya. Dan selama kamu gerak, kamu belum kalah. Selama kamu bangun, kamu belum selesai. Kamu gak perlu meledak, kamu cuma perlu nyala. Terus, tiap hari, itu yang ngebentuk kamu. Inspiration for every generation. X Channel. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bank Sentral Dunia terus timbun emas, Cina borong 80 ton. Aksi timbun emas oleh bank-bank sentral dunia belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sepanjang Agustus 2026, Bank Sentral Global kembali mencatat pembelian emas dalam jumlah besar untuk memperkuat cadangan aset di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Senior Research Lead, APAC di World Gold Council Marisa Salim mengatakan, Bank Sentral China, Uzbekistan, dan Polandia kembali menjadi pembeli emas terbesar. Sementara itu, sejumlah bank sentral lainnya memilih merepatriasi atau memindahkan cadangan emas fisik mereka ke fasilitas penyimpanan baru. Bank-bank sentral global telah melaporkan total pembelian sebesar 170 ton sepanjang tahun berjalan 2026. Meningkatnya ketidakpastian ekonomi maupun geopolitik disebut jadi salah satu faktor yang ikut mendorong berlanjutnya aksi akumulasi emas oleh bank sentral.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman. Di tengah kesibukan kita setiap hari, sudahkah kita bertanya, apakah kita telah menjadi yang terbaik untuk keluarga kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Bayangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, justru yang paling baik terhadap keluarganya. Maka, jika kita ingin menjadi baik, mulailah dari bagaimana kita memperlakukan keluarga. Istri terhadap suami, suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap...
1: X-People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.

Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. The Good Minutes, your daily boost of Iman. Di tengah kesibukan kita setiap hari, sudahkah kita bertanya, apakah kita telah menjadi yang terbaik untuk keluarga kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Bayangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, justru yang paling baik terhadap keluarganya. Maka, jika kita ingin menjadi baik, mulailah dari bagaimana kita memperlakukan keluarga. Istri terhadap suami, suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya." Mulai dari rumah, perbaiki akhlak kita. Mulai dari keluarga, sebarkan kebaikan. Karena keluarga adalah madrasah pertama, dan tetangga adalah cerminan iman kita. X Channel, menginspirasi dengan sunnah. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

kenapa kita tidak pernah tahu tentang mereka? Jawabannya sederhana. Karena cerita orang gagal tidak pernah diundang ke acara televisi. Mereka tidak pernah diundang ke podcast. Dan kisah mereka tidak pernah dicetak menjadi buku bestseller. Mereka adalah pesawat yang mesinnya tertembak, meledak di udara, dan tidak pernah kembali untuk menceritakan kisahnya. Pelajaran termahal yang bisa kita ambil hari ini adalah, berhentilah menelan mentah-mentah kunci sukses dari orang lain. Seringkali, apa yang kamu anggap sebagai rumus kesuksesan yang hebat, sebenarnya hanyalah kisah keberuntungan dari segelintir orang yang kebetulan selamat dari badai kegagalan. Jika kamu benar-benar ingin maju dalam hidup, jangan hanya meniru apa yang dilakukan oleh pemenang. Belajarlah secara diam-diam dari kesalahan mereka yang gagal dan hancur. Kenali di mana letak mesin kehidupanmu yang paling rapuh, entah itu keuanganmu, mentalmu, atau keluargamu. Dan lindungi bagian itu sekuat tenaga. Berhentilah menatap lubang peluru di sayap orang lain, dan mulailah merawat mesinmu sendiri. Inspiration for every generation. X Channel. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Biaya haji 2027 ditetapkan 98 juta per jemaah, jemaah bayar 54 juta. Pemerintah bersama DPR resmi menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 sebesar 98 juta per jemaah. Angka ini turun dari usulan awal pemerintah sebesar 107 juta per orang. Biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar langsung oleh jemaah rata-rata sebesar 55% dari total BPI haji dana ini digunakan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya layanan fulbuar syarikah, dan biaya hidup. Sementara itu, 44% sisanya bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji, yakni rata-rata 43 juta per jemaah. Untuk penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia mendapat kuota 220 ribu orang.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

The Good Minutes, your daily boost of Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, mari kita mulai dengan salah satu ayat paling agung dalam Al-Quran, ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, tidak mengantuk, dan tidak tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bahwa barang siapa membaca ayat kursi di pagi hari, maka ia akan dilindungi oleh Allah hingga sore hari. Dan barang siapa membacanya di sore hari, maka ia akan dilindungi hingga pagi hari. Bayangkan, sepanjang hari kita dijaga oleh Allah. Maka mulai pagi ini, mari kita biasakan membaca ayat kursi. Sebelum beraktivitas, sebelum melangkah keluar rumah. Karena perlindungan terbaik hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. X Channel, menginspirasi dengan sunnah. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Emang kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: kamu disuruh hemat, disuruh menabung, tapi nggak ada yang kasih tahu. Sistem ini dibuat biar kamu tetap merasa kurang. Setiap hari kita dicekoki nasihat, jangan boros. Nabunglah, atur keuangan. Tapi ada yang mereka nggak pernah bilang, harga naik terus, gaji stagnan, dan semua biaya hidup meningkat. Nggak peduli sekeras apa kamu hemat, kamu tetap kejar-kejaran sama sistem yang nggak adil. Iklan di mana-mana nyuruh kamu belanja. Promo besar, cicilan 0%, kredit gampang. Tapi giliran kamu nggak sanggup bayar, kamu yang disalahin. Dibilang nggak disiplin. Padahal sistemnya dibikin biar kamu ketagihan konsumsi. Dan semua itu dibungkus rapi pakai motivasi palsu. Ini fakta pahitnya. Sistem butuh kamu tetap lapar, supaya kamu terus kerja, terus cari, dan terus bayar. Jadi apa solusinya? Sadar dulu, kamu bukan malas atau boros. Kamu cuma belum keluar dari jebakan ilusi sosial. Ubah fokus. Dari nabung buat belanja, ke bangun fondasi bebas finansial. Dari ikut arus konsumsi, ke milih investasi kecil tapi konsisten. Dari ikut nasihat motivator, ke belajar dari realita hidup sehari-hari. Karena kalau kamu sadar sistem ini nggak netral, kamu nggak akan main di dalamnya dengan cara yang polos. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pengamat ekonomi menilai, pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar ekonomi kreatif Indonesia lebih siap menembus pasar global. Akses ke pasar internasional dinilai perlu dibangun secara sistematis melalui distributor, agen, platform, business matching, dan jejaring yang jelas. Selama ini, banyak karya kreatif Indonesia dikenal karena kualitasnya, tetapi sulit konsisten mengekspor karena tidak memiliki jalur distribusi yang stabil. Seniman, desainer, animator, pengembang game, dan kreator konten sering bergantung pada proyek satu kali atau platform global yang algoritmanya berubah-ubah. Pemetaan ekspor jasa bukan sekedar menghitung nilai ekspor. Ia perlu menjawab pertanyaan praktis. Subsektor mana yang paling potensial? Negara tujuan mana yang paling terbuka? Hambatan regulasi apa yang paling sering muncul? Dan jenis dukungan apa yang paling dibutuhkan pelaku usaha? Data ekspor jasa yang lebih rinci akan membantu pemerintah merancang insentif, fasilitas promosi, dan skema pembiayaan yang tepat sasaran. Tanpa peta yang jelas, kebijakan beresiko menyebar terlalu tipis atau salah alamat. Ekonomi kreatif tidak butuh hanya pujian atas kreativitasnya. Ia butuh peta rute ekspor yang membuat karya dapat dijual berulang kali di pasar global.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

The Good Minutes, your daily boost of iman. Ada seorang pencari kebenaran yang rela meninggalkan negerinya, berpindah dari satu agama ke agama lain hingga akhirnya menemukan Islam. Itulah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman adalah seorang Persia yang mencari kebenaran. Ia meninggalkan negerinya dan berpindah dari satu agama ke agama lain hingga akhirnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Salman masuk Islam dan menjadi sahabat yang sangat dicintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salman adalah bagian dari kami, Ahlul Bait." Dalam perang Khandaq, Salman mengusulkan ide membuat parit untuk melindungi Madinah dari serangan musuh. Ide ini diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi strategi brilian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang Salman, "Seandainya iman itu ada di bintang Sirius, niscaya Salman akan mendapatkannya." Dari Salman, kita belajar bahwa mencari kebenaran tidak kenal lelah, dan Islam menerima semua orang yang tulus mencari Allah. X Channel, mengenal sahabat, meneladani iman. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: sibuk berjalan, sampai lupa ada langkah yang kini melambat di belakang kita. Mereka yang dulu menggandeng tangan kecil kita, kini menunggu sekedar sapaan, senyuman, atau perhatian kecil. Disapa, didengarkan, ditemani, walau sebentar, itu sudah berarti besar bagi mereka, orang tua. Pak, Bapak sehat? Bapak sudah makan?
1: Kakak sehat-sehat aja di sini. Minggu depan, Kakak usahain balik nengokin Bapak ya. Mau dibawain apa?

Jarak bukan halangan. Orang tua hanya ingin tidak dilupakan. Kelak kita pun juga akan menua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.

0: Kita semua pasti pernah mendapat pesan penipuan undian berhadiah di HP. Tapi anehnya, ketikan penipu itu selalu berantakan, banyak huruf yang salah atau typo, dan bahasanya kaku seperti anak SD. Saat melihat pesan itu, kita pasti tertawa meremehkan. Orang ini mau nipu kok ketikannya hancur begini. Siapa juga yang bakal percaya trik murahan kayak gini? Kita merasa jauh lebih pintar dari si penipu, lalu memblokir nomor tersebut. Tapi disitulah letak kejeniusan mereka. Penipu itu tidak bodoh. Typo dan bahasa berantakan itu adalah fitur filter otomatis. Penipu tahu orang pintar akan langsung mengabaikan SMS itu dengan membuat pesan yang terlihat sangat konyol. Penipu memastikan bahwa satu-satunya orang yang akan membalas adalah orang tua yang gaptek atau orang yang sangat lugu. Ini menghemat waktu mereka dari melayani orang kritis. Kesalahan yang terlihat terlalu mencolok di depan matamu belum tentu sebuah kebodohan. Terkadang, itu adalah jaring seleksi alami yang sengaja ditebar oleh para predator hanya untuk menyaring dan mencari mangsa yang paling lemah. Inspiration for every generation.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Menkes ungkap Indonesia berhasil hilirisasi darah. Program hilirisasi yang digenjot pemerintah juga di sektor kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia kini berhasil melakukan hilirisasi darah. Salah satu masalah utama di sektor kesehatan saat ini adalah besarnya porsi impor alat kesehatan dan juga obat-obatan. Salah satu obat-obatan yang harganya mahal dan paling banyak impor antara lain adalah albumin dan Ivig. Keduanya merupakan produk turunan dari plasma darah. Sayangnya, meski memiliki cadangan darah keempat terbesar di dunia, Indonesia masih ketergantungan pada impor albumin dan Ivig. Karena itu, Menkes melihat disinilah pentingnya mendorong hilirisasi di bidang kesehatan. Kini, Indonesia akan bisa memproduksi albumin sendiri setelah masuknya investasi senilai $300 juta dari perusahaan Korea untuk membangun ekosistem pengolahan plasma darah pertama di tanah air.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman. Sore ini, mari kita sejenak berhenti dari kesibukan dan mengingat Allah dengan zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah cukup bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya dan siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari gangguan setan. Perbanyak zikir di sore hari, karena zikir adalah ketenangan hati, zikir adalah kekuatan jiwa, dan zikir adalah penghubung antara kita dengan Allah. Maka sebelum matahari terbenam, mari kita isi dengan zikir dan doa. X Channel, menginspirasi dengan sunnah. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
1: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
2: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
3: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
4: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
0: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Wise People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.
1: Oh.

0: Ada cerita seorang pria naik ke dalam bus. Dia duduk diam di pojok. Di sebelahnya ada anak kecil yang terus berisik. Lompat-lompat teriak, ganggu penumpang lain. Semua orang mulai kesal. Tapi pria itu tidak melakukan apa-apa. Dia cuma diam. Akhirnya ada satu orang tidak tahan, lalu berkata, "Pak, anaknya tolong dikontrol dong." Pria itu menoleh pelan, lalu berkata, "Maaf, ibunya baru saja meninggal 1 jam yang lalu. Saya juga masih bingung harus bagaimana. Sekarang jujur. Tadi di awal kamu menilai pria itu sebagai orang tua yang buruk, atau tidak? Kebanyakan orang langsung menilai tanpa tahu cerita lengkapnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, kadang bukan kita suka menilai, tapi kita menilai dengan informasi yang tidak lengkap. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Setelah 42 tahun, Indonesia ekspor 500 ribu ton beras ke Malaysia. Pemerintah memutuskan mengekspor 500 ribu ton beras ke Malaysia. Langkah ini diambil setelah stok beras nasional mencapai 5,3 juta ton dan seluruh gudang Perumbulok disebut telah penuh. Utusan khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan kontrak ekspor beras ke Malaysia telah diputuskan dan dinilai menguntungkan bagi Indonesia. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026. Hasim menyebut ekspor tersebut membuat Indonesia kembali menjadi negara pengekspor beras setelah 42 tahun. Menurutnya, meningkatnya stok beras nasional membuat pemerintah perlu mencari pilihan untuk menangani kelebihan persediaan. Dengan gudang Bulog yang penuh, pemerintah disebut harus menyewa gudang swasta untuk menyimpan kelebihan stok. Hasim mengatakan biaya sewa gudang tersebut mahal, sehingga ekspor dinilai lebih murah.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

The Good Minutes, your daily boost of iman. Pernahkah kita bertanya, sebenarnya untuk apa kita hidup di dunia ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan jawaban yang sangat dalam. Beliau bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang yang melewati jalan." Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundakku dan bersabda, "Jadilah di dunia seperti orang asing atau musafir." Ibnu Umar kemudian berkata, "Jika engkau berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakit, dan waktu hidupmu sebelum mati." Saudaraku, dunia ini hanya persinggahan, bukan tempat tinggal yang abadi. Maka manfaatkan waktu sebelum waktu habis. Manfaatkan kesempatan sebelum kesempatan pergi. Karena akhirat adalah tempat kembali yang abadi. X Channel, menginspirasi dengan sunnah. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Mobil mewah seorang pengusaha kaya mendadak hilang, dicuri dari garasinya pada malam hari. Dia sangat marah dan langsung melapor polisi. Ajaibnya, besok pagi mobil itu sudah kembali terparkir rapi di depan rumahnya tanpa lecet sedikit pun. Di kaca mobil, ada surat permintaan maaf. "Maafkan saya, Pak, istri saya mau melahirkan semalam, dan saya butuh kendaraan darurat karena panik. Sebagai gantinya, ini 2 tiket konser VIP yang sangat mahal untuk Bapak dan istri malam ini." Pengusaha itu tersentuh, memaafkannya, dan merasa si pencuri ternyata orang yang baik. Malam harinya, dia dan istrinya pergi menonton konser tersebut dengan gembira. Namun saat mereka pulang dari konser yang menyenangkan itu, mereka menemukan seluruh isi rumahnya sudah habis dikuras bersih. Tiket konser itu ternyata bukanlah hadiah penebus dosa. Itu adalah cara jenius si pencuri untuk memastikan rumah pengusaha itu kosong total selama 4 jam penuh tanpa ada gangguan saat dia merampoknya. Jangan mudah terlena oleh hadiah gratis atau kebaikan tiba-tiba dari orang yang tidak kamu kenal. Terkadang, kebaikan kecil sengaja diberikan untuk membutakan matamu dari niat jahat yang jauh lebih besar. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Tenun Baduy pewarna alami didorong masuk pasar Eco Fashion. Penghasilan perajin naik 34%. Bakti BCA mendorong tenun Baduy berpewarna alami masuk ke ekosistem fashion ramah lingkungan atau Eco Fashion. Program ini juga diarahkan untuk memberdayakan perajin dan komunitas penyandang disabilitas, sekaligus melestarikan warisan budaya. Tenun Baduy memiliki ciri khas berupa motif garis-garis kotak dan corak geometris. EVP Corporate Communication dan Social Responsibility BCA, Hera F. Harin, mengatakan motif tersebut melambangkan kerukunan, kebersamaan, serta keselarasan hidup masyarakat adat Baduy. Proses pembuatannya menggunakan alat tenun tradisional gedogan dan pewarna alami. Program tersebut juga melibatkan komunitas penyandang disabilitas. Sebanyak 1.800 tas diproduksi dari 205 lembar kain tenun Baduy berpewarna alami. Produk itu digunakan sebagai cenderamata bagi nasabah BCA yang menghadiri BCA World Summit 2026 pada September. Pendampingan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan turut memberikan dampak ekonomi bagi komunitas perajin. Sepanjang 2025, tambahan penghasilan penenun dari penjualan kain dan produk turunannya tumbuh 34% secara tahunan, dengan total lebih dari Rp367 juta. Rupiah.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

The Good Minutes, your daily boost of Iman. Hari ini adalah hari yang paling mulia dalam seminggu, hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang paling utama, di mana matahari terbit padanya." Pada hari Jumat, Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumat, Adam dimasukkan ke surga. Pada hari Jumat, Adam dikeluarkan dari bumi. Pada hari Jumat, taubatnya diterima. Dan pada hari Jumat pula, kiamat akan terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat." Maka di hari yang mulia ini, mari kita perbanyak solawat, perbanyak doa, perbanyak istighfar. Karena di hari Jumat ada waktu mustajab, yang jika seorang muslim berdoa pada waktu itu, Allah akan mengabulkan doanya. Semoga kita semua mendapat keberkahan di hari Jumat ini. X Channel, menginspirasi dengan sunnah. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu. Tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Tepat jam 12 malam, sebuah toko elektronik besar melakukan kesalahan fatal. Admin mereka salah mengetik harga. TV mewah seharga 10 juta rupiah, tanpa sengaja tertulis hanya 100 ribu rupiah. Dalam hitungan menit, link harga error itu viral di TikTok dan grup WhatsApp. Ratusan ribu orang berteriak, cepat klik beli dan transfer sebelum adminnya sadar. Tanpa melihat profil tokonya lagi, ratusan ribu orang memborong TV itu malam itu juga demi memanfaatkan kebodohan si admin. Pagi harinya, toko membatalkan semua pesanan karena kesalahan sistem dan uang pembeli dikembalikan otomatis. Netizen marah besar, jutaan netizen mengamuk dan berniat memberikan rating bintang 1 untuk menghancurkan toko itu. Tapi mereka kaget, tombol ratingnya tidak ada. Kenapa? Karena di sistem e-commerce, pesanan yang dibatalkan sebelum dikirim tidak bisa diberi ulasan. Toko itu aman tanpa cacat. Ratusan ribu klik dan pesanan masuk dalam semalam, membuat sistem aplikasi mengira toko ini adalah toko paling laris se-Indonesia. Besok harinya, toko ini otomatis diletakkan di halaman utama aplikasi secara gratis. Belum lagi, akun ratusan ribu orang yang mengklik tadi sudah direkam oleh sistem. Selama berbulan-bulan ke depan, iklan dari toko ini akan terus menghantui layar HP mereka. Kamu kira kamu sedang merampok toko mereka. Tapi kenyataannya, kamu baru saja memberikan mereka dorongan algoritma bernilai miliaran rupiah secara cuma-cuma. Di era digital, klik dan jejak digitalmu jauh lebih berharga dari uang receh yang ada di dompetmu. Inspiration for every generation. X Channel. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: KSPI dan Partai Buruh usul upah minimum 2027 naik 7,5 hingga 9,5%. Ini hitungannya. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5%. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan penetapan upah minimum tahun depan masih akan menggunakan aturan pengupahan yang berlaku. Usulan tersebut dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata inflasi nasional periode Oktober 2025 hingga September 2026 tercatat 3,20%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama mencapai 5,43%. Dengan indeks tertentu sebesar 0,9, hasil perhitungannya berada di kisaran 7,7%. KSPI dan Partai Buruh kemudian menetapkan batas bawah usulan 7,5% karena tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi berbeda di setiap provinsi. Sementara batas atas 9,5% mempertimbangkan kondisi Maluku Utara, yang berdasarkan rumus tersebut kenaikannya bisa mencapai sekitar 14%, tetapi dinilai tidak mungkin diterapkan karena kenaikan biasanya di bawah 10%. Dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru, Dewan Pengupahan wajib mempertimbangkan kebutuhan hidup layak atau KHL sebelum menentukan kenaikan upah minimum. Jika upah minimum masih di bawah KHL, besarannya diarahkan menuju KHL. Jika sudah di atas KHL, kenaikan dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang ditetapkan pada rentang 0,5 hingga 1,0.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

The Good Minutes, your daily boost of Iman. Pernahkah kita mendengar kisah tentang seorang ulama yang begitu dihormati hingga seorang khalifah pun duduk di belakangnya? Itulah Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau adalah ulama besar Madinah, pengarang kitab Al-Muwatta, salah satu kitab hadis paling awal dalam sejarah Islam. Suatu hari, Khalifah Al-Mansur datang mengunjunginya. Imam Malik sedang mengajar hadis di masjid. Sang khalifah berkata, "Wahai Imam, izinkan saya duduk di dekatmu." Dengan adab yang tinggi, Imam Malik menjawab, "Tidak, duduklah di belakang." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengagungkan ulama, maka ia telah mengagungkan Allah. Dan Allah telah memuliakan ilmu dan ulamanya." Sang khalifah pun duduk dengan hormat di belakang. Tidak marah, tidak tersinggung, malah bangga bisa belajar dari ulama. Imam Malik pernah berkata, "Ilmu adalah cahaya. Allah memberikan cahayanya kepada siapa yang Dia kehendaki." Inilah adab terhadap ilmu dan ulama yang seharusnya kita teladani hingga hari ini. Channel Mengenal Ulama, Meneladani Ilmu. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Highlights X Channel.
1: Highlights X Channel.
0: Highlights X Channel.
2: Nilai tukar rupiah sedang babak belur, nyaris menembus angka psikologis 18.000 per dolar. Untuk meredam kepanikan pasar, Bank Indonesia langsung merilis 3 taktik pertahanan berlapis. Pertama, stop aksi borong dolar. BI membatasi pembelian retail maksimal 10.000 dolar per bulan. Kalau butuh lebih, wajib lampirkan dokumen bukti kebutuhan bisnis nyata. Jadi tidak ada lagi spekulan dadakan. Langkah kedua, hemat cadangan devisa. BI mulai mengerem kebiasaan membanjiri pasar dengan dolar secara langsung. Menjual dolar tunai dinilai terlalu mahal. Gantinya, BI beralih ke instrumen keuangan turunan yang jauh lebih efisien. Ketiga, tahan modal asing. Agar investor tidak kabur, BI menawarkan asuransi perlindungan terhadap risiko fluktuasi kurs. Skema yang disebut hedging ini sekarang diberi diskon premi agar dana asing tetap aman di Indonesia. Namun ingat, seluruh manuver perbankan ini pada dasarnya hanyalah peredam kejut sementara. Obat penawar yang aslinya cuma satu, penguatan ekspor barang real dan kembalinya aliran investasi asing untuk membangun pabrik di dalam negeri.
0: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Sekolah membentuk kepatuhan, bukan kreativitas. Gak semua orang bodoh itu gak lulus sekolah. Dan gak semua yang lulus itu pinter. Karena sistem pendidikan kita lebih suka anak yang patuh, bukan yang kritis. Disuruh hafal, bukan mikir. Disuruh nurut, bukan nanya. Hasilnya, banyak anak pinter, tapi takut gagal, takut beda, takut keluar jalur. Padahal dunia gak nyari siapa yang paling patuh, tapi siapa yang paling berani jadi diri sendiri. Solusinya, jangan tunggu diajar. Cari ilmu yang bikin kamu berguna, bukan cuma lulus. Kamu bisa belajar dari mana aja. Dari buku, internet, pengalaman, bahkan gagal pun bisa jadi guru. Karena yang bikin kamu maju, bukan ijazahnya, tapi keberanian buat mikir sendiri. Inspiration for every generation. Next Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Jakarta International Stadium raih penghargaan infrastruktur dunia. Jakarta International Stadium atau JIS meraih penghargaan internasional dalam ajang Bentley Year in Infrastructure Awards 2026 di Singapura, Rabu malam, 7 Oktober. Penghargaan tersebut diberikan untuk proyek JIS dengan teknologi atap buka tutup terbesar atau largest retractable roof. JIS yang dikerjakan Wika Gedung dan sejumlah mitra konstruksi menjadi salah satu dari 36 proyek finalis. Ajang tersebut menerima lebih dari 300 submisi proyek dari 53 negara dengan penilaian dalam 12 kategori yang mencakup berbagai tahapan siklus hidup infrastruktur, industri, dan disiplin engineering. Tim Wika Gedung memaparkan proses rekayasa atap JIS dalam kategori rekayasa struktur. Dalam presentasi final, tim juga menjelaskan penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk menekan risiko kesalahan dan potensi kerugian dalam proses rekayasa. Manajer digitalisasi teknik Wika Gedung Ardhanu Zunanto Hardi mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi bagi insinyur Indonesia untuk terus menghasilkan karya yang diakui di tingkat nasional maupun internasional. Ia berharap perkembangan JIS dapat menjadi inspirasi dan memberi manfaat bagi masyarakat.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. CFTC Amerika Serikat resmi mengajukan dua rancangan aturan baru untuk membuka jalur pendaftaran federal bagi exchange crypto leverage. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, perhatian industri kini tertuju pada proposal Regulation Crypto Asset Transactions atau CTX dan Regulation Crypto Asset Markets atau CAM yang menyasar perdagangan aset digital retail berbasis margin, leverage, atau pembiayaan. Melalui kerangka federal ini, platform perdagangan yang mendaftar diwajibkan memenuhi standar pengawasan ketat, termasuk pengendalian manipulasi pasar, perlindungan dana pelanggan, mekanisme pengawasan perdagangan, hingga kewajiban bukti cadangan atau proof of reserves. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati fokus aturan CFTC yang tidak mencakup seluruh perdagangan spot tanpa leverage, serta menanti kejelasan kewajiban perusahaan, struktur kustodi, dan kualitas audit. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh langkah administratif CFTC setelah Digital Asset Market Clarity Act gagal maju di Senat AS, di mana masa konsultasi publik kini dibuka selama 60 hari bagi pelaku industri dan masyarakat. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash. Stay ahead of the market. Catch you in the next flash. Only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: The Good Minutes, your daily boost of iman.
4: Pernahkah kita mendengar kisah tentang seorang pemimpin yang berkeliling malam hanya untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan? Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelum masuk Islam, Umar adalah musuh terbesar Islam. Namun setelah Allah membukakan hatinya, Umar menjadi pembela Islam yang paling gigih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah meletakkan kebenaran di lidah Umar dan di hatinya." Umar dikenal dengan keadilannya. Bahkan ketika menjadi khalifah, ia tidak pernah tidur nyenyak jika ada rakyatnya yang kelaparan. Suatu malam, ia menemukan seorang ibu dan anak-anaknya yang kelaparan. Umar pun langsung mengambil gandum dan memasak untuk mereka. Ia berkata dengan penuh ketakutan, "Aku takut Allah bertanya kepadaku di hari kiamat. Wahai Umar, mengapa engkau biarkan rakyatmu kelaparan?" Inilah pemimpin yang takut kepada Allah, yang kekuasaan tidak membuatnya sombong, tapi justru membuatnya semakin takut kepada Allah. X Channel, mengenal sahabat, meneladani iman.
3: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
5: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
6: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
7: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
8: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
9: The Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.
1: Oh.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Bayangkan sebuah perlombaan paling mematikan di dunia. Dua tim diberangkatkan di hari yang sama, menuju tujuan yang sama, menembus badai es sejauh ribuan kilometer. Keduanya memiliki dana yang tak terbatas. Tim pertama dipimpin oleh seorang bangsawan jenius. Dia membawa teknologi paling canggih di zamannya. Mesin-mesin bermotor dan perhitungan matematis yang sempurna. Tim kedua dipimpin oleh seorang praktisi lapangan biasa. Dia menolak semua teknologi canggih dan hanya membawa kereta kayu sederhana serta anjing-anjing penarik. Logika orang awam pasti berkata, tim pertama yang canggih akan menang telak. Tapi sejarah mencatat fakta yang mengerikan. Tim pertama bukan hanya kalah, tapi seluruh anggotanya tewas membeku di tengah jalan. Sementara tim kedua tiba di tujuan dengan selamat, santai, dan tanpa kekurangan makanan sedikit pun. Bagaimana mesin canggih bisa dikalahkan oleh kereta kayu? Kita akan membongkar rahasia hukum 20 mil yang akan mengubah cara pandangmu tentang kerja keras seumur hidup. Kisah ini terjadi di awal abad ke-20, perlombaan manusia pertama yang menaklukkan Kutub Selatan. Tim pertama dipimpin oleh Robert Falcon Scott. Sebagai orang modern yang mengandalkan teori, Scott membawa kereta luncur bermotor mutakhir dan kuda-kuda poni yang tangguh dari Eropa. Dia yakin tenaga mesin dan kuda akan mengalahkan rintangan apapun. Di sisi lain, Roald Amundsen memimpin tim kedua. Amundsen tidak percaya pada teori di atas kertas. Bertahun-tahun sebelum berangkat, dia hidup bersama suku asli Eskimo. Dia belajar dari orang-orang yang memang lahir dan hidup di cuaca ekstrim. Amundsen membuang ide mesin dan kuda. Dia meniru suku Eskimo, memakai jaket dari kulit serigala yang ringan tapi hangat, dan menggunakan anjing kereta yang memang memiliki insting bertahan hidup di salju. Disinilah letak kesalahan pertama yang sering kita lakukan di dunia nyata. Kita seringkali terlalu sombong dengan gelar, teknologi, dan kepintaran kita, sampai kita menolak untuk belajar dari orang-orang lokal yang sudah memakan asam garam di lapangan. Inspiration for every generation.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: OJK mau perpanjang batas kredit macet pinjaman online jadi 180 hari. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap rencana perubahan batas kategori pendanaan macet industri pinjaman daring atau PINDAR dari keterlambatan lebih dari 90 hari menjadi lebih dari 180 hari kalender. Perubahan tersebut tertuang dalam draft revisi POYK nomor 40 tahun 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya OJK Agusman mengatakan penyesuaian dilakukan antara lain untuk menyelaraskan ketentuan kolektibilitas PINDAR dengan perbankan. Perbankan merupakan mayoritas kelompok lender institusi dalam industri PINDAR. Saat ini, kualitas pendanaan PINDAR salah satunya tercermin melalui indikator tingkat WAN prestasi 90 hari atau TWP 90, yang menggambarkan pendanaan dengan keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari. OJK mencatat TWP 90 industri PINDAR pada Agustus 2026 berada di level 4,73%. OJK menyatakan terus memantau kualitas pendanaan dan mendorong penyelenggara menerapkan penyaluran secara selektif serta memperkuat manajemen risiko. Pada Agustus 2026, terdapat 16 penyelenggara PINDAR yang mencatatkan TWP 90 di atas 5%.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG parkir hijau. Indeks harga saham gabungan berhasil menutup perdagangan Jumat 9 Oktober 2026 dengan menguat 62,47 poin atau 1,04% ke level 6093,78. Update pasar hari ini bareng X Channel. Sempat tertekan hingga level terendah di 5.995,82, indeks perlahan bangkit menembus puncaknya di 6.100,58. Aktivitas perdagangan mencatatkan volume 353,12 juta lot saham dengan nilai transaksi mencapai 8,44 triliun rupiah. Kenaikan ini ditopang oleh 407 saham yang menguat, dipimpin sektor industri yang naik 2,1%, material dasar 1,7%, serta konsumer non-kritikal 1%. Laju indeks dikawal oleh penguatan saham BBRI, AMMN, TLKM, BBCA, dan BMRI. Namun pergerakan bursa tetap tertahan oleh penurunan 245 saham, termasuk saham penekan seperti BIAN, GEMS, TINS, AMRT, dan ENRG. Sementara 311 saham stagnan. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

The Good Minutes, your daily boost of Iman. Pernahkah kita membayangkan apa jadinya sebuah tenda tanpa tiang? Tentu akan roboh, bukan? Begitulah perumpamaan sholat dalam agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang merobohkannya, maka ia telah merobohkan agama." Sholat adalah fondasi. Jika sholat kita baik, maka amal kita yang lain akan baik. Jika sholat kita buruk, maka amal kita yang lain akan ikut buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Maka hari ini, mari kita jaga sholat kita. Sholat tepat waktu, sholat dengan khusyuk, sholat dengan memahami apa yang kita baca. Karena sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat, dan sholat adalah tiang agama yang akan dihisap pertama kali. X Channel, menginspirasi dengan sunnah. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Bayangkan kamu menjual sesuatu lebih murah dari biaya membuatnya. Pasti bangkrut, kan? Ada sebuah perusahaan yang melakukan sesuatu yang terdengar gila. Mereka menjual produk dengan harga lebih murah dari biaya membuatnya. Artinya, setiap kali mereka menjual produk, mereka kehilangan uang. Secara logika bisnis, itu terdengar bodoh. Tapi justru strategi itu membuat mereka sangat kaya. Contohnya adalah perusahaan printer seperti HP Inc. Printer dijual sangat murah, kadang bahkan hampir rugi. Tapi ada satu hal yang orang tidak sadar. Printer tidak bisa bekerja tanpa tinta. Dan tinta dijual dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, orang membeli printer murah. Lalu selama bertahun-tahun mereka terus membeli tinta. Dan disitulah perusahaan mendapatkan keuntungan besar. Strategi ini disebut Razor and Blade Model. Menjual alatnya murah, tapi mendapatkan uang dari hal yang harus terus dibeli. Dan tanpa sadar, banyak dari kita masih berada di dalam strategi itu sampai hari ini. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pengamat ekonomi menilai, pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar ekonomi kreatif Indonesia lebih siap menembus pasar global. Akses ke pasar internasional dinilai perlu dibangun secara sistematis melalui distributor, agen, platform, business matching, dan jejaring yang jelas. Selama ini, banyak karya kreatif Indonesia dikenal karena kualitasnya, tetapi sulit konsisten mengekspor karena tidak memiliki jalur distribusi yang stabil. Seniman, desainer, animator, pengembang game, dan kreator konten sering bergantung pada proyek satu kali atau platform global yang algoritmanya berubah-ubah. Pemetaan ekspor jasa bukan sekedar menghitung nilai ekspor. Ia perlu menjawab pertanyaan praktis. Subsektor mana yang paling potensial? Negara tujuan mana yang paling terbuka? Hambatan regulasi apa yang paling sering muncul? Dan jenis dukungan apa yang paling dibutuhkan pelaku usaha? Data ekspor jasa yang lebih rinci akan membantu pemerintah merancang insentif, fasilitas promosi, dan skema pembiayaan yang tepat sasaran. Tanpa peta yang jelas, kebijakan beresiko menyebar terlalu tipis atau salah alamat. Ekonomi kreatif tidak butuh hanya pujian atas kreativitasnya. Ia butuh peta rute ekspor yang membuat karya dapat dijual berulang kali di pasar global.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

The Good Minutes, your daily boost of Iman. Ada sebuah pertanyaan yang sering muncul di hati kita. Kalau saya bersedekah, bukankah harta saya akan berkurang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan ini dengan sebuah hadis yang luar biasa. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Bayangkan, sedekah tidak mengurangi harta. Justru sebaliknya, sedekah menambah keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Naungi dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan setengah kurma." Artinya, sekecil apapun sedekah kita, Allah akan menerimanya dan menjadikannya naungan di hari kiamat. Maka hari ini, mari kita biasakan bersedekah. Tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu banyak. Sedekah sesuai kemampuan kita. Karena sedekah adalah bukti iman. Sedekah adalah obat penyakit, dan sedekah adalah naungan di hari kiamat. X Channel, menginspirasi dengan sunnah. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Just People. Pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Ada cerita seorang miliarder ingin liburan selama 2 minggu. Sebelum berangkat, dia datang ke bank dan berkata, "Saya ingin meminjam uang 500 juta rupiah." Pihak bank terkejut. "Baik, Pak. Apa jaminannya?" Miliarder itu menunjuk keluar dan berkata, "Itu Rolls-Royce Phantom saya. Harganya 25 miliar, gunakan saja sebagai jaminan." Bank setuju dengan bunga pinjaman 0,5%. Jadi artinya setelah 2 minggu, dia hanya perlu mengembalikan 500 juta plus 2,5 juta bunga. Jadi total yang harus dikembalikan adalah 502,5 juta. Setelah dia pergi, pegawai bank tertawa. "Mobil 25 miliar dijaminkan cuma untuk 500 juta? Aneh sekali." 2 minggu kemudian, miliarder itu kembali dan membayar lunas 502,5 juta. Lalu pihak bank bertanya, "Kenapa Anda melakukan ini? Anda jelas tidak kekurangan uang." Miliarder itu tersenyum dan berkata, "Saya ingin liburan dengan tenang. Daripada saya menyewa orang untuk menjaga mobil saya dengan biaya puluhan bahkan ratusan juta, lebih baik saya bayar 2,5 juta. Mobil saya disimpan di tempat paling aman, dijaga sistem keamanan bank, dan tidak bisa disentuh siapapun. Coba cari tempat parkir yang lebih aman dari bank." Ruangan itu langsung hening. Kadang, yang terlihat aneh, sebenarnya sedang berpikir lebih jauh dari kita. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Tenun Baduy pewarna alami didorong masuk pasar Eco Fashion. Penghasilan perajin naik 34%. Bakti BCA mendorong tenun Baduy berpewarna alami masuk ke ekosistem fashion ramah lingkungan atau Eco Fashion. Program ini juga diarahkan untuk memberdayakan perajin dan komunitas penyandang disabilitas, sekaligus melestarikan warisan budaya. Tenun Baduy memiliki ciri khas berupa motif garis-garis kotak dan corak geometris. FVP Corporate Communication dan Social Responsibility BCA, Hera F. Harin, mengatakan motif tersebut melambangkan kerukunan, kebersamaan, serta keselarasan hidup masyarakat adat Baduy. Proses pembuatannya menggunakan alat tenun tradisional gedogan dan pewarna alami. Program tersebut juga melibatkan komunitas penyandang disabilitas. Sebanyak 1.800 tas diproduksi dari 205 lembar kain tenun Baduy berpewarna alami. Produk itu digunakan sebagai cenderamata bagi nasabah BCA yang menghadiri BCA World Summit 2026 pada September. Pendampingan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan turut memberikan dampak ekonomi bagi komunitas perajin. Sepanjang 2025, tambahan penghasilan penenun dari penjualan kain dan produk turunannya tumbuh 34% secara tahunan, dengan total lebih dari Rp367 juta.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman. Ada sebuah kisah tentang kesabaran yang luar biasa. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang sangat parah selama bertahun-tahun. Keluarganya meninggalkan, hartanya habis, tubuhnya penuh luka. Namun, Ayub tidak pernah mengeluh kepada Allah. Ia tidak pernah bertanya, "Mengapa aku ya Allah?" Ia hanya berdoa dengan penuh harap. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara semua penyayang." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami perkenankan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang beribadah." Dari Ayub, kita belajar bahwa kesabaran akan membawa kepada kemenangan, dan Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang sabar. Maka jika hari ini kita sedang diuji, bersabarlah, karena setelah kesulitan ada kemudahan. X Channel, mengenal Nabi, meneladani iman.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

wisata belanja ke daerah itu seru. Bisa dapat oleh-oleh khas, harga ramah, dan pengalaman tak terlupakan. Siapkan uang tunai secukupnya, karena tak semua tempat punya mesin pembayaran digital. Catat barang khas yang ingin dibeli, supaya belanja lebih terarah. Meski kadang juga ada barang yang gak masalah kalau kita jadi tertarik dan jadi beli dadakan. Ingat-ingat juga, cek kantoran bagasi jika naik transportasi umum, biar tetap lancar. Yang paling penting, tetap sopan saat menawar. Hargai pedagang lokal. Berwisata, berbelanja, tapi juga menghargai daerah yang lagi kamu kunjungi. Terima kasih ya, sudah ikut menggiatkan perekonomian dengan jajan. Semoga next bisa larisin lebih banyak lagi ya. Makin banyak uang kamu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh X Channel, tidak berbayar untuk kepentingan mendukung UMKM dan dunia pariwisata.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Sadar gak sistem dibentuk biar kamu gak pernah kaya? Dan anehnya, kamu disuruh bersyukur. Coba pikir, sekolah ngajarin kamu jadi karyawan, tapi gak pernah ngajarin kamu soal uang, pajak kamu tinggi. Tapi pajak orang kaya bisa dimainin lewat celah legal. Kamu kerja keras seumur hidup, tapi inflasi makan semua hasilnya. Kamu disuruh nabung di bank, tapi nilai uangmu turun tiap tahun. Dan saat kamu tanya kenapa semua terasa nggak adil, sistem bilang, sudahlah, syukuri aja hidupmu. Faktanya, dunia ini nggak adil, karena memang didesain untuk tidak adil. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

The Good Minutes, your daily boost of iman. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh dalam Al-Quran. Kisah tentang seorang ayah dan anaknya yang diuji dengan perintah yang sangat berat. Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi bahwa ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Bayangkan, seorang ayah diperintahkan untuk menyembelih anak yang sangat dicintainya. Anak yang dinanti-nanti kelahirannya bertahun-tahun. Anak yang menjadi penyejuk hati. Namun ketika Ibrahim menceritakan mimpi ini kepada Ismail, apa jawabannya? Ismail tidak lari, tidak menolak, tidak menangis. Ia hanya berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Dengan keteguhan hati, keduanya pun pasrah. Saat Ibrahim hendak menyembelih, Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Dari kisah ini, kita belajar tentang ketulusan seorang ayah, kepasrahan seorang anak, dan kemenangan bagi orang yang bertawakal. X Channel, mengenal Nabi, meneladani iman. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Hi X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Cuma di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

0: Seorang anak remaja pulang sekolah dengan wajah murung dan kesal. Ia meletakkan tasnya dengan kasar dan mengadu kepada ayahnya. "Ayah, aku capek. Teman-teman di kelompokku selalu meremehkanku. Mereka menganggap ide-ideku jelek dan aku merasa tidak berguna berteman dengan mereka." Sang ayah mendengarkan dengan tenang. Ia lalu bangkit mengambil sebuah jam tangan tua yang sudah karatan dan memberikannya kepada sang anak. "Ini jam peninggalan kakek buyutmu. Coba bawa ke toko jam di ujung jalan dan tanyakan berapa mereka mau membelinya." Sang anak kembali dengan wajah semakin kecewa. Toko itu menawarnya cuma 50.000 karena jamnya sudah terlalu tua dan jelek, ayah. Sang ayah tersenyum tenang. "Sekarang coba bawa jam itu ke museum barang antik di pusat kota." Beberapa jam kemudian, sang anak kembali dengan gemetar terkejut. "Ayah, pihak museum menawarnya seharga 2 miliar. Mereka bilang ini barang bersejarah yang sangat langka di dunia." Sang ayah mendekati anaknya, menepuk pundaknya lalu berkata, "Jika kamu merasa tidak berguna, mungkin kamu hanya sedang berada di lingkungan yang salah. Jangan pernah merendahkan nilaimu sendiri. Carilah tempat yang mengerti hargamu." Inspiration for every generation.
1: X Channel. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
1: Hatta zurtumul maqabir.
0: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
1: Kalla sawfa ta'lamun.
0: Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
1: Thumma kalla sawfa ta'lamun.
0: Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui.
1: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
0: Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
1: Lataraunnal jahim.
0: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
1: Thumma lataraunnaha 'ainal yaqin.
0: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.
1: Thumma

diperselisihkan para ulama, apakah dia seorang nabi ataukah seorang wali ataukah seorang rasul. Kenapa diperselisihkan oleh para ulama tentang kenabiannya? Karena Al-Quranul Karim tidak secara jelas menyebutkan bahwa Khidir itu seorang nabi. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab kalau seandainya Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Khidir adalah satu di antara nabi-nabi yang ma'ruf seperti 25 nabi dan rasul, tentu meragukan kenabian Khidir bisa kufur. Tetapi karena tidak ada nas yang sharih yang jelas dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sini terjadi perselisihan para ulama. Apakah dia seorang nabi, seorang rasul, ataukah hanya sekedar wali dari wali-wali Allah? Yang mengatakan bahwa Khidir seorang nabi, tentu seorang nabi memiliki mukjizat. Disebutkan di dalam Sahihain atau dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innama sumia al-Khidir li'annahu jalasa ala farwatin bayda fa'idha hiya tahtazzu min khalfihi hadrah. Jadi Khidir ini atau Khidir ini, kalau dia lewat di sebuah tempat yang gersang, tempat yang tidak ada tumbuhan, gersang, kemudian Khidir lewat di situ, kemudian duduk di situ, hanya sekedar duduk di situ, maka bumi itu menjadi hijau. Karena Khidir itu memiliki mukjizat, maka disebut Khidir, menjadi hijau semuanya. Menjadi tumbuh-tumbuh yang tumbuhan yang tidak tumbuh itu menjadi tumbuh. Makanya disebut Khidir. Bagi yang mengatakan bahwa Khidir adalah seorang nabi, berarti ini mukjizat. Mukjizat bagi Khidir bisa menghijaukan tempat yang gersang. Tapi bagi yang mengatakan dia bukan nabi, tetapi dia wali, maka boleh jadi itu sebuah karamah. Karena keanehan di dunia ini berapa? Ada tiga. Ada yang disebut dengan mukjizat, dan itu khusus para nabi dan rasul. Yang kedua, ada yang disebut dengan karamah, dan itu hanya dimiliki para wali-wali Allah. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan sihir, dan itu dimiliki para bomo, dukun, paranormal, dan yang semisalnya. Inilah keanehan di dunia. Kalau tidak mukjizat, karamah. Kalau tidak karamah, sihir. Bagi yang mengatakan Khidir adalah nabi, berarti menghijaukan tempat gersang, mukjizat. Bagi yang mengatakan dia adalah wali, berarti itu sebuah karamah. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendatangi Khidir, kemudian Nabi Musa mendapatkan banyak pelajaran dari Khidir, kemudian Khidir menjelaskan kepada Musa bahwa apa yang dilakukannya ini bukan semata-mata dari dia, akan tetapi
Ini semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah membocorkan perahu, perintah membunuh anak kecil, perintah apa namanya memperbaiki rumah rusak, itu semua perintah Allah. Menunjukkan bahwa Khidir ini bukan pandai-pandai dia mengajarkan Musa seperti itu, tetapi layaknya para nabi yang lainnya mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan jelaskan kisahnya dan akan sampai kepada pembahasan yang kita akan bahas di pagi hari ini, kisah Khidir bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian juga tentang masalah Khidir, apakah dia masih hidup sampai hari ini? Ataukah Khidir itu sudah meninggal dunia? Jadi perselisihannya, apakah Khidir masih hidup sampai hari ini ataukah dia sudah meninggal dunia? Ada yang mengatakan bahwa Khidir ini masih hidup sampai sekarang. Ada yang mengatakan Khidir itu salah satu di antara orang-orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga diberikan usia sampai mendekati kiamat. Akan tetapi dalil-dalil tentang hidupnya Khidir sampai sekarang tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Dan pendapat yang kuat bahwa Khidir itu sama dengan kita manusia biasa. Dia seorang nabi dan dia juga sudah wafat. Di antaranya adalah satu riwayat Bukhari. Jadi Imam Bukhari rahimahullahu taala pernah ditanya tentang Khidir, apakah Khidir itu masih hidup atau sudah mati? Maka Imam Bukhari rahimahullahu taala menukilkan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqa ala ra'si mi'ati sanatin mimman huwa al-yawma ala dhahril ardi ahadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin seseorang itu hidup di atas 100 tahun sampai hari ini kecuali dia mati. Kemudian juga sebagian para ulama berdalil dengan Surah Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun. Dan tidaklah kami jadikan untuk manusia sebelum wahai Muhammad kekal, artinya tidak ada umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mati. Kami tidak menjadikan manusia sebelummu itu kekal wahai Muhammad. Fa immitta fahumul khalidun. Jika engkau mati kemudian mereka kekal, tidak ada, semua sudah mati. Dari sini menunjukkan kata Abul Farraj Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, menunjukkan bahwa Khidir itu sudah meninggal dunia. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Lau kana al-Khidir hayyan la wajaba alaihi an ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yujahidu baina yadayhi wa yata'allamu minhu. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma badrin qala, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah la tu'bad fil ardi abada." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau seandainya Nabi Khidir itu hidup sampai hari ini, maka Khidir wajib mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama Rasul, belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul pernah mengalami kesulitan di perang Badar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya mau perang Badar, dia takut kekalahan. Makanya Rasul berdoa, "Ya Allah, kalau Kau hancurkan kelompok yang sedikit ini yang jumlahnya hanya 314 orang itu, Engkau tidak akan ada yang menyembah lagi." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia mengatakan,
Kalau seandainya Khidir hidup, kenapa tidak hadir di perang Badar? Kenapa tidak hadir? Masa membiarkan Nabi SAW kemudian harus berjihad sendirian padahal ada Khidir gitu ya. Dari sini menunjukkan bahwa Khidir sudah meninggal dunia dan tidak ada cerita Khidir masih hidup. Dan kalaulah kita katakan Khidir masih hidup, anggaplah Khidir masih hidup, maka tidak ada keleluasaan bagi Khidir kecuali harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan, wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Kalau seandainya Musa, nabi yang lebih afdol daripada Khidir itu hidup, tentu tidak ada keleluasaan Musa kecuali dia harus mengikuti diriku. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Taib, ini sekilas tentang Khidir. Kita masuk pada ayat surah Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini au amdiya hukuba. Coba perhatikan, jangan ribut. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya. Siapa pembantunya di sini maksudnya? Maksudnya Nabiullah Yusa ibn Nun. Jadi Rasulullah Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdua bersama siapa? Yusa ibn Nun. Sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dari Mekah ke Taif berdua bersama siapa? Zaid ibn Harithah. Maka begitu juga Musa alaihi salatu wassalam ditemani oleh pembantunya namanya Yusa ibn Nun. Lah Yusa ibn Nun ini yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia di bumi linglung atau ardutih itu, maka yang meneruskan perjuangan Musa itu adalah pembantunya Yusa ibn Nun yang memimpin jihad yang kemudian mengambil Baitul Maqdis dan menempatkan Bani Israel di situ. Dan dia diberikan mukjizat mampu menahan matahari untuk tidak tenggelam saat perang. Itulah Yusa ibn Nun. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya Yusa ibn Nun, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Sebutkan dalam riwayat ikhwan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ubay ibn Ka'ab, dan Ubay ibn Ka'ab ini satu di antara empat sahabat yang direkomendasikan Nabi SAW untuk diambil Al-Quran darinya. Kata Rasul, khudul Quran min arba, ambillah Al-Quran dari empat sahabat. Salah satunya adalah Ubay ibn Ka'ab. Jadi Ubay ibn Ka'ab ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang ia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musa itu pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Setelah berkhutbah, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan mengatakan, ya Musa, ya Nabiullah, apakah ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu? Apakah di sana ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu? Manusiawi, Musa itu bukan malaikat. Dia pun kemudian muncul sifat kemanusiaannya dan mengatakan, tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan diriku. Dan dia lupa mengucapkan insyaallah. Lupa mengucapkan insyaallah. Harusnya insyaallah tidak ada kan gitu ya, kecuali aku gitu. Tapi Musa alaihi salatu wassalam
menasabkan kepada dirinya seolah-olah ada kesombongan di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ataupun Musa alaihi salatu wassalam lupa untuk menasabkan ilmu kepada Allah Azza wa Jal. Makanya dari sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada Musa alaihi salatu wassalam, seolah-olah Allah ingin katakan, "Heh Musa, jangan berkata seperti itu. Karena di sana ada orang yang memiliki ilmu yang engkau tidak punya." Maksudnya diisyaratkan kepada Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Maka sebagai bentuk hukumannya, karena engkau sudah mengatakan seperti itu, maka engkau harus rihlah untuk talabul ilmi, cari orang namanya Khidir, dan tempatnya di antara pertemuan dua lautan. Subhanallah. Suruh nyari alamat tak jelas. Sekarang kan enak tuh pakai Google Map. Ya kan? Kalau ini kan enggak jelas alamatnya, pokoknya ada pertemuan dua lautan, ah kau di situ akan dapatkan Khidir. Enggak jelas RT-nya berapa, RW-nya berapa, kelurahan berapa, kecamatan mana, enggak jelas. Ya. Pokoknya pertemuan dua lautan, carilah pertemuan dua lautan itu, kau akan dapat Khidir di situ katanya. Subhanallah ikhwan, ini rihlah perjalanan yang enggak jelas alamatnya. Makanya Musa alaihi salatu wassalam dia mengatakan dalam surah Al-Kahfi ini, au amdiya hukuba, atau aku akan berjalan terus bertahun-tahun sampai berjumpa dengan Khidir itu. Ini namanya azam yang kuat bagi talabul ilmi. Dan begitulah para ulama mengajarkan kepada kita adanya rihlah, adanya safar untuk talabul ilmi, sebagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu an harus safar dari Madinah menuju Syam menemui Abdullah ibn Unais, hanya ingin mendapatkan satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para ulama dulu ketika mencari ilmu. Maka Musa mengajarkan kepada kita untuk rihlah li talabul ilmi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan mencari ilmu agama, maka Allah permudah langkahnya menuju surga. Kemudian Allah mengatakan, falamma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua lautan itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya menuju lautan. Begini ikhwan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa untuk mencari Khidir, kemudian alamatnya hanya di pertemuan dua lautan itu, Allah hanya memberikan alamat. Dengan cara apa? Bawalah ikan, karena bagaimanapun Bani Israel itu kan pernah tinggal di Mesir, dan orang Mesir itu suka menjala ikan, mereka para nelayan, sehingga kemudian mereka terbiasa makan ikan. Lah ikan yang dimaksud di sini artinya ikan yang diasinkan, jadi ikan yang sudah meninggal, sudah mati, diasinkan kemudian dijadikan bekal. Allah mengatakan kepada Musa, nanti kalau engkau sudah sampai di pertemuan dua lautan, ikan itu akan hidup, kemudian loncat di situ, kemudian akan memberikan petunjuk jalan di mana Khidir ada. Itu tandanya. Maka Musa dengan Yusa ibn Nun ini berjalan tah berantah kemana, menyisiri tepi-tepi lautan, mencari pertemuan dua lautan. Terjadi khilaf para ulama tentang masalah Majma' al-Bahrain ini. Sebenarnya pertemuan dua lautan di sini maksudnya dua lautan apa di sini?
Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dua lautan di sini artinya adalah Bahrul Faris wa Bahrul Rum. Maksudnya lautan Persia dan lautan Romawi. Pertemuan dua lautan di sini maksudnya lautan Persia dan lautan Romawi. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dari Qatadah, bahwa yang dimaksud Majma' al-Bahrain ini adalah Bahru Farisin wa Rum, pertemuan dua lautan, lautan Persia dan lautan Romawi, dan dua-duanya adalah disebut dengan dua pertemuan lautan. Ada juga yang mengatakan maksudnya Majma' al-Bahrain ini di mana? Maksudnya di Afrika, di Afrika sana. Jadi Musa itu berjalan, bayangkan, berjalan begitu jauh sampai ke Afrika, baru berjumpa pertemuan dua lautan. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Ada juga yang mengatakan dua pertemuan lautan itu artinya Tonja, Laut Tonja. Laut Tonja, disitulah terjadi pertemuan dua lautan. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya tidak jauh-jauh daripada bukit, Bukit Tursina, Bukit Saina, masih daerah-daerah Mesir juga. Ya. Tapi ini sekali lagi bahwa tidak ada nas yang jelas dua lautan ini di mana, karena Al-Quran tidak menyebutkan tempatnya, hanya menyebutkan posisinya di antara pertemuan dua lautan. Adapun di mananya entah berantah. Cuman di sini para ulama hanya kemudian berusaha untuk menggali situs sejarah sehingga muncul tadi Laut Persia dan Romawi, ada yang mengatakan Laut Afrika, ada yang mengatakan Laut Tonja. Wallahu a'lam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kemudian tanpa sadar sudah lama mereka berjalan, rupanya sampai di pertemuan dua lautan itu, tapi keduanya tidak sadar. Keduanya tidak sadar. Makanya Allah mengatakan falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Jadi sebenarnya ketika istirahat itu di sebuah batu sedang tidur antara Yusa dan juga Musa alaihi salatu wassalam, Yusa ini melihat rupanya ikan asinnya itu, ikan yang dibawanya itu hidup di keranjangnya itu, tiba-tiba loncat. Ketika dia loncat ke air, kemudian ikan ini tiba-tiba berjalan, Yusa ini mengikuti ikan itu dari belakang. Ini ikan mau kemana ini? Dan Yusa terngiang dengan perkataan Musa bahwa kalau ikan itu hidup kemudian nyemplung ke air, berarti di situ tempatnya. Tetapi Yusa ibn Nun lupa ketika Musa sudah terbangun, lupa mau nyampaikan. Malah kemudian berjalan lagi menjauhi tempat itu, padahal sudah benar tempatnya itu. Akhirnya ketika sudah jauh dari tempat yang dituju, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawakan kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Manusiawi, Musa bukan malaikat, dia perlu makan, perlu minum. Lapar, karena sudah berjalan jauh. Kemudian Allah mengatakan, qala ara'aita idh awayna ila sahra, fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adzkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia pembantunya menjawab, maksudnya Yusa ibn Nun mengatakan, tahukah engkau wahai Musa, ketika kita mencari tempat berlindung di sebuah batu tadi, kita istirahat tadi di antara dua pertemuan itu, lautan itu, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, bahwa ikan itu hidup kemudian loncat. Aku lupa, betul-betul aku lupa menceritakan itu.
dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Karena syaitan itu selalu menggoda manusia untuk menyesatkan. Jadi Yusuf tergoda oleh syaitan sehingga lupa menceritakan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana orang yang sholat diganggu syaitan kan? Di mana ketika sebelum sholat dia cari-cari barang gitu kan? Lupa dia. Sengaja dilupakan syaitan. Kemudian ketika sholat setan ngasih tahu, oh barang yang kau cari ada di lemari loh. Oh iya, baru ingat Allahu Akbar. Lah iya dompet saya kok di situ katanya. Ya, dibuat kemudian kita ini was-was dalam sholat gitu ya. Maka kata Yusa ibn Nun alaihi salatu wassalam, dan ikan itu mengambil jalannya menuju lautan dengan cara yang aneh sekali. Ah, kata Musa, kenapa kau baru cerita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya Musa mengatakan, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Kata Musa, lah itu kan tempat yang kita cari selama ini, pertemuan dua lautan, dan ketika sudah sampai di situ maka Allah akan hidupkan ikan kemudian loncat lalu keduanya kembali ke jalan semula mengikuti jejak-jejak jalan supaya tidak sesat kembali, balik lagi ke tempat istirahat pertama. Akhirnya ketika sudah kembali ke tempat istirahat pertama, Musa mulai mencari-cari Khidir di situ. Jalan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan gitu ya. Akhirnya Allah takdirkan Musa pun berjumpa dengan seseorang. Dialah Khidir alaihi salatu wassalam. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba, maksudnya Khidir, di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Lihat, Allah dahulukan rahmat dibandingkan ilmu. Menunjukkan bahwa kasih sayang itu penting. Ya. Sebelum seseorang itu belajar. Karena ini adab. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Musa berjumpa dengan seseorang yang sedang duduk di atas batu, maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, assalamualaikum. Ucapkan salam. Tiba-tiba Khidir seolah-olah sudah kenal, waalaikumsalam. Man'an, siapa kamu? Nabi Musa mengatakan, ana Musa. Kata Khidir, Musa Bani Israel? Katanya, apakah Musa nabinya Bani Israel? Kata Musa, ya. Apa tujuanmu? Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala antu'allimani mimma ullimta rushda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi sebuah petunjuk? Lihat tawadunya Khidir, minta diajari. Makanya kisah tentang Musa dan Khidir ini sebelumnya bicara tentang kesombongan iblis. Kalau antum baca surah Al-Kahfi, sebelum menceritakan tentang Khidir, ayat sebelumnya itu bicara tentang kesombongan iblis. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, dan Allah katakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dia termasuk orang kafir. Padahal sudah jelas-jelas Adam itu dilebihkan dari iblis dengan ilmu. Makanya Musa alaihi salatu wassalam dengan tawadunya, rendah hatinya, dia mengatakan kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk dijadikan petunjuk. Tapi Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati' ma iya sabra. Kalau engkau ingin jadi muridku, seolah-olah mengatakan seperti itu, engkau tidak akan sanggup sabar kayaknya. Engkau tidak akan sabar. Di sini ada faedah apa?
mencari ilmu itu harus sabar. Sabar. Ya. Terkadang seseorang itu tidak bisa istirahat ketika thalabul ilmi. Makanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak diraih dengan istirahatnya badan. Harus lelah, harus capek. Kadang kurang tidur, kadang ngantuk gitu kan. Ya kalau tidur terus ya pulang saja, enggak usah ngaji. Ya. Siapa yang tidur? Bangunkan yang tidur. Tolong keluar berjemur di situ yang tidurnya. Kalau tidur, saya lihat tidur, saya suruh berjemur di situ. Di tempat dak-dakan situ. Mumpung lagi hujan. Ya. Jadi di sini kembali bahwa Musa alaihi salatu wassalam ketika meminta untuk diajarkan ilmu kepada Khidir, Khidir mengatakan, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Kenapa demikian? Karena nanti ilmu yang akan diajarkan Khidir itu aneh masalahnya. Ya. Kemudian Musa mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Dan bagaimana engkau akan dapat sabar atau sesuatu atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'siyalaka amra. Musa berjanji di sini kepada Khidir, insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Musa janji ini, saya akan sabar. Apapun yang ku ajarkan, saya akan tidak akan tentang. Karena Musa betul-betul ingin mencari ilmu masalahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Qala fa inni taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ini syaratnya. Khidir memberikan syarat kepada Musa. Jika engkau mengikutiku wahai Musa, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Kalau aku ajarkan sesuatu kepadamu, jangan tanya kenapa dan kenapa. Pokoknya lihat saja, ambil ilmunya sampai aku menerangkannya. Ini penting adab seorang yang menuntut ilmu, ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an nukra. Ini pelajaran pertama ini. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam diajak safar oleh Khidir. Kemudian naik perahu. Di dalam perahu itu ada 8 orang. Berarti 10 orang dengan Musa dan Khidir. 8 orang yang di atas perahu itu semua orang-orang miskin. Orang-orang fakir. Satu perahu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan dengan Khidir alaihi salatu wassalam karena Yusa sudah pulang. Yang jelas Musa sudah berjumpa dengan Khidir, tugas dia selesai mengantarkan Yusa pulang. Dan ingat ikhwan, sebenarnya secara keutamaan Musa itu jauh lebih utama dibandingkan Khidir. Kenapa? Karena Musa seorang nabi. Musa seorang rasul. Musa kalimullah. Dan dia adalah nabi dari nabi-nabi yang masyhur dari nabi Bani Israel. Adapun Khidir diperselisihkan kenabiannya, apalagi kerasulannya. Dan dia bukan kalimullah. Ya. Tetapi walaupun demikian, mencari ilmu itu tak pandang bulu. Mau kepada orang yang di atas kita, mau kepada orang yang di bawah kita, atau mau kepada orang yang setara dengan kita. Maka Musa alaihi salatu wassalam beriktikad untuk belajar kepada Khidir mencari manfaat dunia dan akhirat. Lah pelajaran yang pertama, ketika Musa dengan Khidir itu masuk ke dalam perahu, perahu ini kan berjalan sampai ke tujuannya. Di dalamnya banyak orang-orang fukara wal masakin, termasuk yang punya perahu juga fakir. Tiba-tiba setelah perahu itu nyandar, sudah sampai di tujuan, Musa pula ambil martil. Tahu martil?
martil tupalu untuk mentung yang ngantuk biasanya. Ya. Jadi tahu-tahu martil ini dipukulkan ke perahu itu, bolong perahu itu. Namanya perahu bolong, keluar air dalam perahu itu, naik air itu, akhirnya orang-orang pun langsung turun, tenggelamlah perahu itu. Bayangkan secara logika, ketika keduanya naik perahu, sudah digratiskan yang punya perahu, diantarkan ke tujuannya, sampai di tujuannya dirusak pula perahunya. Ini ilmu apa ini? Ya. Lah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini disebutkan dalam Al-Quran, maka berjalanlah keduanya, Musa dengan Khadir, sehingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia pun Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan besar. Musa marah. Karena Musa ini tidak bisa diam untuk melihat kemungkaran masalahnya. Di masa mudanya saja dia, ketika dia berjalan malam-malam di gang-gang di Mesir, ada anak muda kelahi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari kaum Kiptinya Fir'aun. Kelahi. Langsung oleh Musa dilerai. Jangan kelahi kalian. Kemudian ketika anak muda dari kaum Kipti mau nonjok Nabi Musa, oleh Musa ditangkis. Hanya ditangkis seperti ini saja. Kemudian terjungkal mati dia. Coba bayangkan. Belum dipukul, baru ditangkis, dan mati. Menunjukkan bahwa Musa ini kuat kan gitu. Bukan tenaga dalam, bukan. Ya. Musa seorang Nabi. Kuat. Artinya Musa itu tidak tahan melihat kemungkaran gitu. Dan banyak kisah-kisah Musa. Ketika Musa pulang, dapat Taurat saja. Papan Taurat. Melihat Bani Israel murtad menyembah patungnya Samiri. Langsung dilempar tuh papannya. Ngamuk dia sama Harun. Ya. Jadi Musa itu tidak tahan. Memang Allah anugerahkan kepada Musa itu tabiat kepemimpinan tuh. Makanya ketika

0: Makanya Khidir mengatakan, qala alam akul innaka lan tastati ma'iyya sabra. Bukankah sudah kukatakan, ini baru satu ilmu nih, bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Maka Musa alaihi salatu wasalam sadar, dan dia meminta uzur dan mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasid wa la tuhriqni min amri usra. Musa pun berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Afwan mungkin bahasa kitanya, lupa saya tadi. Harusnya saya diam, ngomong pula saya gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Maka berjalanlah keduanya, Musa dan Khidir, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Maksudnya begini, ini kan turun dari perahu, selesai perahunya, kemudian jalan, ada anak-anak lagi main. Ada yang mengatakan bahwa anak yang dibunuh oleh Khidir itu usianya 13 tahun. Guys, siapa 13 tahun di sini? Ada yang 13 tahun di sini?
1: Ah.
0: Berapa antum usianya? Berapa antum usianya? Hah? 15.
1: Udah balik antum.
0: Jadi usianya 13 tahun. Kan masih kecil tuh, masih SD tuh. Lagi main-main, mungkin kalau sekarang lagi main bola di lapangan itu. Cuman anak ini dikisahkan, anak ini tukang nyolong.
1: Ya.
0: Jadi kalau seandainya ada musafir yang membawa dagangan, kemudian istirahat di situ, kemudian tidur, terkadang kemudian anak ini menunggu pemilik barang itu tidur, diambilnya, dicolongnya barang itu, kemudian diberikan kepada orang tuanya. Jadi tukang nyolong anak ini. Dan apabila ketahuan gitu kan, maka orang tuanya membela bahwa anaknya tidak melakukan seperti itu demi melindungi anaknya. Rupanya anak ini semakin besar, semakin menyulitkan orang tuanya, semakin besar durhaka, dan itu digambarkan kepada Khidir. Makanya kemudian ketika melihat ada anak-anak yang sedang bermain, Khidir pun mendekati satu di antara anak yang bermain itu, langsung kemudian digeret, dibawa, disembelih, dipotong kepala dari badannya. Musa melihat ini kaget, kenapa pula dia bunuh orang, disembelih lagi, dipatahkan lagi kepala dengan badannya. Makanya kemudian digambarkan di sini, maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir pun membunuhnya. Musa mengatakan, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, katanya. Lihat. Ini pelajaran apa ini, bunuh-bunuh orang ini? Pelajaran kok bunuh-bunuh orang? Makanya Musa emosi lagi. Ah, ini enggak benar ini. Kau ini sudah buat mungkar nih. Tetapi Khidir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati ma iya sabra. Bukankah sudah kukatakan? Ini baru dua pelajaran, kau enggak sabar kan? Ya mau sabar gimana? Ini aneh ilmunya. Satu bolongi kapal, satu menggal orang. Gimana enggak sabar?
1: Ya.
0: Pelajaran apa ini? Coba kalau antum belajar sama saya, toto saya bocori kapal, kemudian saya nyembeli orang, ah ustaz apa ini katanya? Cari pesantren lain aja lah kan begitu. Jadi akhirnya Khidir mengingatkan, sudah kukatakan kau tidak akan sabar. Maka Musa alaihi salatu wasalam qala, Khidir mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Maka Musa pun mengatakan, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah engkau

akan aku menyertaimu sehingga cukup pertemuanku sampai di sini dan engkau bersabar menerima alasan dariku. Maksudnya begini, kata Musa, ya sudahlah, ini terakhir. Kalau nanti aku tanya lagi, aku mengatakan apa lagi tentang dirimu, sudah, saya tidak akan ikut lagi dengan kamu. Tapi tolong, ya, jangan sampai kemudian kau usir aku. Beri kesempatan lagi. Maka Khidir pun berikan kesempatan. Kemudian Khidir mengajarkan pelajaran yang ketiga. Fantolaqo hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqad fa aqama qala law syi'ta latakhadta 'alayhi ajra. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk sebuah negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh, lalu dia menegakkannya. Musa pun berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Maksudnya begini, ini kan Musa dengan Khidir ini kan berjalan terus, lelah capek, akhirnya habis bekalnya. Karena habis bekal, perlu makan, perlu minum, manusia. Akhirnya datang ke sebuah desa, minta dijamu, minta makan. Ya. Dan dibolehkan seseorang meminta-minta dalam kondisi safar. Walaupun dia kaya, umpamanya ada orang kaya, safar, dompetnya hilang. Sehingga dia harus makan. Boleh orang ini meminta-minta, hanya sebatas kebutuhannya. Jadi ketika lapar masuk ke sebuah desa, rupanya satu desa itu bakhil. Namanya desa bakhil. Satu desa itu bakhil, pedit, kikir. Ada ya satu desa kikir ya? Kemudian masuk ke desa lain, kikir lagi. Mak, ini desa ini kikir semua nih. Ya. Akhirnya Musa dan Khidir pun keluar dari desa itu. Mencari desa-desa yang lainnya lagi yang bisa atau tidak ada kebakhilan sehingga bisa menjamu keduanya. Rupanya di perbatasan desa ada rumah mau roboh. Rumah itu mau roboh sudah. Maka Musa diberhentikan oleh Khidir. Bentar. Malam ini kita harus memperbaiki rumah ini. Kata Musa, kenapa? Ini rumah mau roboh masalahnya. Akhirnya diperbaiki rumah itu. Sampai selesai, sampai cantik. Kata Musa, ya Khidir, kita ini lagi lapar. Harusnya kalau engkau ingin memperbaiki, ingin jadi tukang bangunan, cari orang yang jelas pemiliknya supaya dapat upah-upahnya bisa untuk makan. Ini rumah kosong, enggak tahu siapa penghuninya, main benerin-benerin saja kan gitu ya. Maka ini kalau sudah, ini tanyakan tiga kali ya kan, sudah janji kalau sampai aku mempertanyakan sesuatu, sudahlah sampai di sini, kata Musa kan. Dia ada janji begitu masalahnya. Maka Khidir berkata, qala hadza firaq baini wa baini saunabbiuka bita'wili ma lam tasti alaihi sabr. Inilah perpisahan antara engkau dengan aku. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang kau tidak sabar melihatnya. Sebelum saya berpisah, saya akan jelaskan ya. Kenapa saya bolongi kapal? Kenapa saya bunuh anak? Kenapa kita memperbaiki bangunan yang roboh ini? Maka Khidir pun menjelaskan. Pertama, kenapa membolongi kapal? Amma safinatu fakanat limiskin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Siapa yang ngantuk tuh? Antum tidur enggak? Oh, tidur antum, saya suruh berdiri sana. Ya. Saya enggak mau dalam pengajian ada yang ngantuk sini. Makanya kalau ngantuk cepat ambil wudu. Ada setannya antum.
ataupun diruqyah. Ya. Taib. Jadi di sini saya ulangi, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut, aku bermaksud merusaknya. Karena di hadapan mereka ada raja yang sangat zalim yang akan merampas setiap perahu yang bagus. Jadi kenapa Khidir membolongi perahu, ikhwan? Di situ itu ada raja zalim, penguasa zalim. Kalau melihat ada perahu bagus, pasti akan diambilnya, dikuasainya dan dimilikinya. Ya. Makanya oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam dirusak perahu itu. Bukan sama sekali tidak bisa nanti dipakai lagi, tidak, hanya dibocori saja. Supaya perahunya tenggelam, nampak itu perahu tenggelam, kan orang tidak suka, ini perahu rusak kan gitu. Tapi seandainya perahu itu mau diperbaiki, bisa, karena tinggal ditambal saja yang bolong tadi. Supaya menghindari kezaliman raja, karena kasihan. Ini yang punya perahu orang miskin masalahnya. Ini takwil yang pertama. Wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba rahman. Adapun anak kecil yang dibunuh itu, dia memiliki dua orang tua yang mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka mengganti dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada orang tuanya, ibu bapaknya dibandingkan anak itu. Kenapa Khadir mengatakan seperti itu? Karena sekali lagi Khadir ini diberikan wahyu di seorang nabi. Anak ini kalau besar, karena dari kecil sudah nyolong masalahnya, nanti kalau sudah besar takut jadi mafia pula, maka dibunuh. Tapi sekali lagi ini karena pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pula kemudian main bunuh saja kan itu. Tengok anak kecil ambil pisau tusuk. Kenapa tusuk? Ini kalau gede jadi kurang ajar sama orang tuanya. Nah, tahu dari mana tuh? Main tusak-tusuk saja kan begitu. Ini Khidir diberikan wahyu. Makanya dia tahu anak ini kalau besar akan jahat. Makanya dibunuhlah anak ini supaya Allah menggantikan yang lebih baik. Nanti kalau dia besar, takutnya orang tuanya jadi sesat kafir gara-gara anaknya. Ya. Kemudian yang terakhir. Wa ammal jidar. Wa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti 'alayhi sabra. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku. Nah, dari sini menunjukkan bahwa Khidir bukan pandai-pandai, tidak. Karena Khidir mengatakan, apa yang kulakukan itu bukan kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang kau tidak sabar terhadapnya. Jadi seolah-olah Khidir ingin mengatakan begini, kenapa kita memperbaiki rumah yang roboh? Rumah ini milik dua anak yatim dan tinggal di kota. Lah, bapak-bapaknya anak yatim ini orang baik. Maksudnya bukan bapak di atasnya, ada yang mengatakan kakek buyutnya gitu ya. Itu ada turunan orang soleh dan soleha. Maka ini cucunya mewarisi kesolehannya kakek buyutnya ini.
Sementara orang tuanya itu menyembunyikan warisan harta emas, perak atau apa namanya di dalam bangunan itu yang mau roboh itu. Ini kalau sampai bangunan roboh, kemudian nampak kemudian ada emas, ada perak, padahal itu adalah harta warisan anak yatim itu, nampak sama orang desa yang bakhil, tentu akan diambilnya. Maka kita lindungi dengan cara kita perbaiki, kita tutupi, supaya harta itu jangan diketahui orang. Ini harta punya anak yatim, dulu kakek-kakeknya orang soleh. Nah, pentingnya antum apa? Mencari jodoh yang soleh. Dan akhwat juga menjadi mencari jodoh yang soleh. Supaya kalau suami istri soleh dan soleha, nanti keturunannya walaupun kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, maka anaknya akan dilindungi para malaikat. Lihat bagaimana di sini Allah melindungi dua anak yatim lewat Khidir alaihi salatu wassalam dalam perjalanan mencari ilmunya, Musa alaihi salatu wassalam. Ini diantara cuplikan tentang kisah Khidir alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim, tepat pada surah Al-Kahfi. Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Musa alaihi salatu wassalam dan Khidir ini, pertama pentingnya rihlah li talabul ilmi, pentingnya berjalan safar untuk menuntut ilmu. Makanya para ulama ketika membuat bab tentang rihlah li talabul ilmi, salah satu dalilnya adalah rihlahnya Musa kepada Khidir untuk talabul ilmi. Yang kedua, di sini kita diajarkan akhlak tawadhu. Walaupun Musa jauh lebih agung dibandingkan Khidir, maksudnya lebih alim, lebih soleh, pokoknya lebihlah dibandingkan Khidir, tetapi Musa alaihi salatu wassalam tawadhu, rendah diri. Tetap dia menghormati orang yang di bawahnya. Belajar dan mengambil ilmu daripada Khidir alaihi salatu wassalam. Karena bagaimanapun pengetahuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu tidak lebih daripada seekor burung yang mengambil air di lautan, maka ilmu yang ada pada diri kita itulah air yang diminum oleh burung itu, sementara ilmu Allah itu lautannya. Dan itu juga ada dalam kisah Khidir dengan Musa ketika naik perahu, sebelum perahunya dibolongi itu. Di tengah jalan Musa ini diperlihatkan oleh Khidir burung. Kata Khidir, kau lihat burung itu wahai Musa. Burung ini terbang di lautan. Kemudian sesekali kemudian ke dalam lautan, kemudian mengambil air, kemudian terbang lagi ke atas. Kata Khidir kepada Musa, tidaklah ilmuku dan ilmumu melainkan seperti air yang diambil burung itu, diambil paruh burung itu. Sementara lautan ini ilmu Allah. Karena di dunia ini ada dua perkara, kalau dicari gak akan kenyang. Satu harta, satu ilmu. Harta makin dicari makin tamak, makin miskin, kayaknya kurang terus. Ilmu kalau dicari makin bodoh kita ini, rupanya banyak pengetahuan yang belum dipelajari. Makanya pentingnya mencari ilmu itu tulus zaman, lamanya waktu, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran dari kisah Khidir ini, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah azza wajalla, pentingnya sabar. Sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam mengamalkan ilmu, dan sabar di dalam mendakwahkan ilmu. Makanya sifat seorang talabul ilmi ada empat: ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Dan itu tertuang dalam surah Al-Asr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam kondisi merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, maksudnya berilmu. Setelah itu wa amilu solihat, beramal soleh. Setelah itu berdakwah, wa tawasaw bil haq,
Setelah itu sabar wa tawassaw bisabr. Ya. Kemudian yang terakhir, faedah dari kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Khidir ini, ikhwatul fiddin dimuliakan Allah azza wajal, pentingnya seseorang mengucapkan insyaallah dalam setiap apa yang akan dilakukannya. Serahkan semua atas kehendak Allah. Karena Allah berkalau seandainya kita berkehendak tetapi Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin terjadi. Tapi kalau seandainya Allah berkehendak walaupun kita tidak berkehendak, pasti terjadi. Maka siapapun yang mengucap insyaallah pasti wufik, akan diberikan taufik.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wallayli idza yaghsha.
0: Demi malam, apabila menutupi cahaya siang.
1: Wan-nahari idza tajalla.
0: Demi siang, apabila terang benderang.
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى.
0: Demi penciptaan laki-laki dan perempuan.
1: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
0: Sungguh, usahamu memang beraneka macam.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى.
0: Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan.
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى.
0: Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah.
1: وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى.
0: Serta mendustakan pahala yang terbaik.
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.
0: Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa.
1: إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى.
0: Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk.
1: وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى.
0: Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu.
1: فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى.
0: Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.
1: لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى.
0: Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya.
1: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى.
0: Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya.
1: إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى.
0: Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan niscaya kelak, dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.
2: Welcome to X Channel Radio.

دخل وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak, yaitu neraka. Begitu juga istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, nama sebenarnya dari Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Ia merupakan anak dari Abdul Muttalib, seorang tokoh besar suku Quraisy ketika itu. Secara kekerabatan, Abu Lahab adalah kakak kandung dari Sayyid Abdullah, ayah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi secara kekerabatan, Abu Lahab adalah paman dari Rasulullah SAW. Nama Uzza merupakan salah satu dari nama berhala yang disembah oleh kaum jahiliyah waktu itu. Selain itu, ada juga berhala yang bernama Latta. Ia sering disebut-sebut oleh mereka pada saat mereka bersumpah. Adapun pemberian julukan Abu Lahab, karena diambil dari ciri-ciri fisiknya, yang mana wajahnya sangat putih, sehingga terlihat kemerah-merahan ketika terkena sinar matahari. Dari sekian banyak riwayat yang menceritakan tentangnya, Abu Lahab dikenal sebagai orang yang bengis dan kasar, hatinya keras dan sangat mudah marah, tubuhnya sangat tinggi dan tegap, suaranya nyaring. Dalam berbagai kisah, ia diketahui sering melakukan tindakan yang sangat buruk terhadap Rasulullah. Pagi itu adalah hari Senin, bulan Rabiul Awal, saat fajar baru saja menyingsing. Tak seperti biasanya, Abu Lahab hari itu bangun sangat pagi. Udara segar pagi hari yang berbaur dengan aroma wangi waktu itu membuatnya terbangun dan berusaha mencari dari mana sumber harum itu. Ternyata sumber wanginya adalah dari budak perempuannya. Ia bernama Suwaibah. Suwaibah sudah tidak sabar. Ia ingin memberikan kabar gembira kepada majikannya. Ia langsung berkata kepada Abu Lahab, "Tuan Abu Lahab, hari ini Nyonya Aminah telah melahirkan putranya, seorang bocah yang sangat tampan, yang cahayanya menerangi sekitarnya." Abu Lahab kaget dan sangat gembira. Ia sangat senang mendengarkan kabar kelahiran keponakannya. Abu Lahab tidak mampu membendung rasa sukacitanya. Maka seketika itu ia berkata kepada Suwaibah, "Wahai Suwaibah, aku sangat senang engkau beritahu soal kelahiran ponakanku. Pergilah engkau, wahai Suwaibah. Mulai hari ini, kamu bukan lagi budakku. Kamu adalah manusia merdeka." Suwaibah tidak mengira kejadian itu bakal terjadi. Ia kaget, ia terheran-heran. Ia tak menyangka majikannya yang kejam itu kali ini berbuat baik kepadanya. Hingga akhirnya, mulai saat itu, ia menjadi orang yang merdeka layaknya orang yang merdeka lainnya. Suwaibah merdeka berkat lahirnya manusia agung, yaitu baginda Muhammad SAW. Dengan wasilah memerdekakan seorang budak itu, sebab ia bergembira atas kelahiran Rasulullah, konon Abu Lahab diringankan siksa kuburnya setiap hari Senin. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ia menuliskan bahwa Ibnu Abbas suatu ketika berkata, "Ketika Abu Lahab mati, setahun kemudian aku melihatnya dalam mimpi. Ia dalam kondisi yang sangat buruk." Abu Lahab berkata, "Aku setelah mati dan meninggalkan kalian, tidak pernah merasakan jeda istirahat dari siksa kuburan. Setiap saat aku disiksa, akan tetapi azabku diringankan setiap hari Senin." Abu Lahab menjelaskan, "Itu karena saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, waktu itu ia diberi kabar oleh Suwaibah atas kelahirannya. Maka Abu Lahab merasa senang dan kemudian memerdekakan budak Suwaibah." Urwah juga pernah menceritakan tentang diringankannya siksa Abu Lahab ketika ia pernah memerdekakan budak ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Wah berkata, "Suwaibah adalah bekas Abu Lahab. Waktu itu Abu Lahab membebaskannya. Setelah dibebaskan, Suwaibah menyusui bayi Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Abu Lahab meninggal, ia pun diperlihatkan kepada sebagian keluarganya di dalam mimpi dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Sang kerabat kemudian berkata kepadanya, "Apa yang telah kamu dapatkan, wahai Abu Lahab?" Kemudian Abu Lahab menjawab, "Setelah kalian, aku belum pernah mendapati sesuatu nikmat sekalipun, kecuali aku diberi minum lantaran memerdekakan Suwaibah. Wallahu a'lam."
Maka dari itu, kita semua orang Islam patut bersyukur dan berbangga dengan kelahiran Nabi Muhammad, Nabi yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hendaknya kita perbanyak membaca solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana lazimnya pemuda Mekah kala itu, Abu Lahab banyak bermain dan menikmati masa mudanya. Tetapi walaupun begitu, ia adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan-Tuhan berhalanya. Ia kerap merawat Tuhannya yang tuli, buta, dan tidak bisa berbuat apa-apa itu. Mulai dari ujung kepala dan kaki, berhala Lata dan Uzza, ia bersihkan dengan teliti sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Setelah di pagi hari merawat Tuhannya, Abu Lahab kemudian pergi ke padang pasir untuk berburu binatang buas. Ia akan merasa sangat senang jika bisa membawa hasil tangkapannya pulang. Ia akan membanggakan itu kepada teman-temannya. Pada sore harinya, seperti kebiasaan pemuda Mekah kala itu, ia akan berkunjung ke kedai untuk bercengkrama bersama teman-temannya sembari menenggak khamr untuk memuaskan nafsunya yang ia anggap bukan sebagai perbuatan yang buruk. Walaupun begitu, ayahnya, yaitu Abdul Muttalib, seringkali mengingatkannya untuk menghentikan kebiasaan buruknya itu. Tetapi, karakter Abu Lahab yang senang dengan kehidupan bebas membuatnya tidak mampu meninggalkan kebiasaan itu, hingga akhirnya ayahnya membiarkan perbuatannya. Walaupun dikenal sebagai orang yang keras dan suka kehidupan bebas, sikap setia dan penyembahan pada berhala tidak pernah redup dari hatinya sedikitpun. Bahkan setelah ia menikah dengan Ummu Jamil, bertambah kuatlah sikap fanatiknya terhadap berhala. Singkat cerita, setelah beberapa lama mengarungi bahtera rumah tangga, akhirnya Abu Lahab dikaruniai dua orang putra. Ia beri nama putranya dengan nama Mu'tab dan juga Utbah. Keduanya kemudian tumbuh menjadi remaja. Sementara itu keponakannya, yaitu Muhammad yang sangat disayanginya, yang dulu dielu-elukan saat kelahirannya, juga sudah berkeluarga. Muhammad sudah melahirkan anak perempuan dari pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Anak beliau, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, juga sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Seperti umumnya suku Quraisy ketika itu, Abu Lahab menganggap bahwa Muhammad adalah seorang tauladan, sedangkan istrinya Khadijah adalah seorang wanita terhormat dan kaya raya. Akhirnya, Abu Lahab memutuskan untuk melamar dua putri Muhammad sekaligus untuk dua anak laki-lakinya. Kebetulan, Muhammad tidak keberatan, sehingga terjadilah perkawinan itu. Perkawinan yang semakin mengakrabkan hubungan antara Nabi Muhammad dengan Abu Lahab, yaitu selain sebagai keponakan dan sebagai paman, juga sebagai besan. Jadi hubungan antara Abu Lahab dengan Rasulullah baik-baik saja sampai Muhammad diangkat menjadi Nabi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasulullah, beliau ditugaskan untuk menyeru kepada umat manusia agar masuk Islam dan menghentikan penyembahan kepada berhala dan segala yang mempersekutukan Allah. Namun karena merasa berat tugasnya yang diberikan kepada Nabi, lantas Nabi berpikir bagaimana cara menyampaikan amanah itu kepada kaumnya yang sudah sejak lama menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Dan karena itu, Nabi akhirnya menyendiri di rumahnya, beliau lama tidak keluar dari rumahnya. Heran dengan kebiasaan baru Nabi, Sofiyah yang juga anak dari Abdul Muttalib, yang merupakan bibi Rasulullah, akhirnya mendatanginya dan menanyakan keadaannya. Apakah engkau baik-baik saja, wahai ponakanku? Saat ditanya, Nabi pun berkata, tidak apa-apa, wahai bibiku. Aku hanya diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kerabat terdekatku. Kemudian Sofiyah berkata, wahai ponakanku, sampaikan pada kerabatmu apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu, tetapi jangan sampaikan kepada Abu Lahab, sebab ia tidak akan mempercayaimu, ia malah akan mendustakanmu. Akhirnya Nabi mengundang para kerabatnya. Waktu itu datanglah sekitar 45 orang, termasuk di dalamnya Abu Lahab. Sebagai strategi, Rasulullah menyiapkan jamuan makan. Setelah semua selesai menyantap makanan, Rasulullah kemudian menyampaikan maksudnya bahwa ia telah diutus oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul dan juga menyampaikan peringatan bahwa kelak umat manusia akan dibangkitkan dan dihisab amal perbuatannya. Setelah Rasulullah menyampaikan maksudnya, lantas pamannya yang bernama Abu Thalib berkata, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, wahai Muhammad. Aku akan selalu mendukung dan menjagamu. Akan tetapi, aku tidak bisa meninggalkan agama Abdul Muttalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun berucap, aku akan selalu membantumu.
aku akan memerangi siapa saja yang memerangimu." Lalu bagaimana dengan sikap yang diambil oleh Abu Lahab? Ternyata dugaan Sofiyah benar. Walaupun Abu Lahab belum menunjukkan kemarahannya di hari itu, namun ia sudah terang-terangan mengaku tidak percaya dan menolak ajakan Rasulullah. Dan esoknya, di suatu pagi yang buta, Rasulullah naik ke atas bukit Safa. Kemudian beliau berkata, "Wahai sekalian kaum Quraisy." Ketika itu suara Rasulullah sangat keras, maka orang-orang yang sedang tawaf ataupun sa'i di Masjidil Haram mendengar suaranya dan menengok ke arahnya. Mereka yang ada di sana waktu itu telah mengenal dengan baik sikap bijaksana Rasulullah, terutama saat peristiwa pemindahan Hajar Aswad yang berakhir dengan perdamaian. Tak lama kemudian, orang-orang mulai berkumpul karena mendengar seruan dari beliau, dan barulah Rasulullah bersabda, "Wahai kaum Quraisy, percayakah kalian jika kukatakan bahwa di bawah bukit ini ada unta? Percayakah kalian jika kukatakan kepada kalian bahwa ada musuh yang akan menyerang? Apakah kalian percaya?" Kemudian mereka menjawab, "Iya wahai Muhammad, kami percaya karena kami belum pernah mendengar kamu berbohong." Lantas Nabi melanjutkan seruannya, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku ingin memberi peringatan kepada kalian bahwa Allah memerintahkanku untuk mengajak kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah Rasulullah." Tiba-tiba terdengar suara kecil yang riuh di kerumunan orang-orang itu. Mereka semua saling berbicara dengan suara kecil. Sebagian orang menerima dan sebagian lagi ingkar. Akan tetapi, tiba-tiba suara mereka langsung terhenti ketika mendengar suara dari Abu Lahab yang berkata, "Tabban laka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad, hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Sejak saat itulah, permusuhan yang digaungkan oleh kaum Quraisy terhadap Rasulullah dimulai. Hubungan antara Abu Lahab selaku paman dengan Nabi selaku keponakan yang dulu membuatnya begitu gembira mengetahui kelahirannya menjadi terpisah jauh dikarenakan keimanan yang sudah berbeda, yakni Rasulullah sebagai seorang Muslim dan Abu Lahab sebagai orang musyrik. Ditambah lagi, istri Abu Lahab yaitu Ummu Jamil merupakan seorang pembangkang dan provokator. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Lahab, istri Abu Lahab juga ikut membantu memusuhi Rasulullah. Hari demi hari berlalu, Abu Lahab dan istrinya tidak berhenti menyakiti Rasulullah. Mulai dari mencaci maki, melemparkan kotoran di jalan yang dilewati Rasulullah. Bahkan ketika mereka tahu Allah menurunkan surat Al-Lahab yang mengancam bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, terutama Ummu Jamil, dendamnya pun semakin menjadi-jadi. Sebelum surah itu diturunkan, Abu Lahab sempat bertanya kepada Nabi tentang apa yang akan diperolehnya jika ia memeluk Islam. Mendengar pertanyaan itu, kemudian Rasulullah menjawab, "Engkau akan memperoleh seperti apa yang diperoleh oleh kaum muslimin." Lalu dengan sombong Abu Lahab menjawab, "Celakalah agama ini bila aku dipersamakan dengan umat Islam." Abu Lahab merasa lebih mulia, ia harus diistimewakan di atas umat Islam yang lainnya. Namun demikian, Nabi tidak membalas makian dari Abu Lahab, namun Allah menurunkan surat Al-Lahab. Setelah turunnya surat Al-Lahab itu, Ummu Jamil, istri Abu Lahab, menyebarkan fitnah dan propaganda buruk terhadap Nabi Muhammad SAW. Ia bahkan menyuruh kedua anaknya untuk menyeraikan putri dari Rasulullah. Bahkan, Ummu Jamil kerap menebarkan duri di jalan yang dilewati oleh Rasulullah. Ketika istri Abu Lahab mendengar turunnya surat Al-Lahab, ia menuju masjid di mana Rasulullah tengah duduk bersama Abu Bakar. Ketika itu, Ummu Jamil membawa segenggam batu untuk dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi ternyata Allah menutupi pandangannya sehingga ia tidak mampu melihat Rasulullah. Meski demikian, ia menyampaikan kemarahannya kepada Nabi sambil menamai Nabi Muhammad dengan sebutan Muzammam atau orang yang tercela. Gangguan dari istri Abu Lahab ini kerap saling ditimpali oleh suaminya. Sepasang suami istri kerap menolak, menentang, dan mengganggu dakwah Nabi Muhammad di Mekah dengan membabi buta. Mereka bahkan tidak mengindahkan lagi bahwa Nabi Muhammad yang amanah dan berbudi pekerti itu merupakan keponakannya sendiri. Sikap suami istri itu sangatlah berbeda dengan sikap mereka semula. Jika dulu Abu Lahab dengan istrinya begitu gembira dengan kelahiran Rasulullah dengan cara memerdekakan budak, kini ia justru tampil menjadi musuh terbesar dalam sejarah Islam. Ia membenci Nabi, mengolok-olok dan mengganggu dakwah beliau sampai akhir hayatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Tidak lama berselang setelah Rasulullah hijrah ke Yasrib atau yang sekarang menjadi Madinah, terjadilah Perang Badar. Namun Abu Lahab sendiri, waktu itu ia tidak ikut perang melawan kaum muslimin. Bisa jadi karena fisiknya tidak kuat, atau mungkin karena takut dan khawatir terhadap keselamatan dirinya. Tidak ikut dalam Perang Badar bukan berarti Abu Lahab berdiam diri membiarkan kaum muslimin memenangi peperangan. Abu Lahab mengutus Al-Ash ibnu Hisham untuk mewakilinya. Abu Lahab sangat menginginkan Al-Ash memenangi peperangan itu. Makanya ia menyediakan kuda terbaik untuknya dan juga perlengkapan perang lainnya termasuk pedang dan perbekalan. Dan apa yang dilakukan itu diabadikan dalam satu surah dalam Al-Quran, yakni surah Al-Anfal ayat 36. Alhasil, Perang Badar dimenangkan oleh umat Islam berkat pertolongan Allah. Orang-orang kafir akhirnya pulang dengan kekalahan. Abu Lahab sangat geram dan marah. Ia sangat sedih dengan kekalahan itu. Banyak pasukan kafir Quraisy yang terbunuh dan terluka. Di antaranya adalah Aqabah ibnu Abi Mu'id dan Umayyah ibnu Khalaf. Selain itu, sebagian lagi banyak yang ditawan dan tidak dilepaskan oleh kaum muslimin hingga mereka membayar fidyah sebagai gantinya. Semua keadaan itu menunjukkan betapa semakin kuatnya kaum muslimin pada waktu itu. Sedangkan kaum kafir Quraisy, mereka merasa diinjak-injak dengan kekalahan besar tersebut. Kesedihan dan amarah Abu Lahab teramat dalam atas peristiwa kekalahannya di dalam Perang Badar itu. Tidak ada suasana yang senang yang dapat menenangkan hatinya dari penderitaan itu. 7 hari kemudian, Abu Lahab pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan meninggal dunia. Kemudian ia dikuburkan di kaki Gunung Jabal Abu Lahab. Istrinya yang bernama Arwa binti Harb bin Umayyah atau lebih dikenal dengan Ummu Jamil juga dimakamkan di kaki gunung itu bersama dengan Abu Jahal. Ada 3 pendapat yang mengisahkan tentang kematian Abu Lahab. Pertama, disebutkan bahwa Abu Lahab meninggal karena terjangkit penyakit kusta setelah mendengar kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar Kubro. Disebutkan bahwa selama 3 hari mayat Abu Lahab tidak dimakamkan hingga membusuk. Tidak ada orang yang berani mendekat hingga akhirnya bau busuk dari mayat Abu Lahab semakin menjadi. Maka kaum Quraisy menggalikan lubang kubur untuknya. Kemudian mayat Abu Lahab didorong dengan sebilah kayu hingga masuk ke dalam lubang itu. Dari jauh, orang-orang Quraisy melempari mayat Abu Lahab dengan batu hingga mereka yakin bahwa mayat Abu Lahab benar-benar telah tertutup rapat oleh timbunan batu. Riwayat kedua menyebutkan penyebab penyakitnya adalah karena hantaman dari Ummu Fadl, yaitu istri dari Sayyidina Abbas, yang marah karena sang budak, yaitu Abu Ra'fi, dipukul Abu Lahab setelah gembira atas kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Ummu Fadl mencabut tiang kemahnya, kemudian memukul kepala Abu Lahab seraya berkata, "Beraninya kamu memukul Abu Ra'fi saat majikannya tidak ada." Kepala Abu Lahab terluka parah dan bercucuran darah. Lantas ia pergi meninggalkan rumah saudaranya Abbas. Selang 7 malam, luka parah itu kian membekas sampai ke otak hingga menyebabkan pembusukan. Sedangkan riwayat ketiga mengungkapkan kisah tentang kematian Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang dalam surat Al-Quran disebutkan Hammalatul Hatab, pembawa kayu bakar. Bahwa suatu ketika Nabi melintasi jalan di area itu, istri Abu Lahab melempari beliau dengan ranting berduri yang dibawa di lehernya. Lalu ranting-ranting berduri itu terjebak di kerudungnya sendiri. Seketika itu tanah bergerak menyeret Ummu Jamil ke depan hingga membuatnya bertabrakan dengan suaminya yang sedang berjalan di depannya. Keduanya tewas seketika di tempat itu.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abidun ma a'bud.
0: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidun ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abidun ma a'bud.
0: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Untukmu agamamu dan untukku

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Qafidatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Wa fakihatin katsirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa abaunal awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Fi kitabim maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ.
0: Maka, salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Relax people, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

seorang kakek tua makan di restoran sangat mewah. Saat ingin membayar tagihan, dia panik karena dompetnya tertinggal. Sebagai jaminan, dia menitipkan sebuah biola tua kepada manajer restoran. Dia memohon, "Tolong jaga ini. Ini biola antik warisan keluarga seharga 300 juta. Saya akan pulang mengambil uang dan segera kembali." Manajer itu awalnya meremehkan. Tapi 10 menit kemudian, seorang pelanggan kaya berjas rapi masuk, melihat biola itu dan terkejut. Pria itu mengaku sebagai kolektor seni dunia. Dia berkata, "Astaga, ini biola yang sangat langka. Saya berani membelinya sekarang seharga 300 juta rupiah." Manajer bilang, "Biola itu bukan miliknya." Si kolektor pergi dan meninggalkan kartu namanya. "Hubungi saya akan bawa uang tunai 300 juta besok pagi." 1 jam kemudian, kakek itu kembali membawa uang tagihan makanan. Tiba-tiba, manajer restoran yang serakah punya niat licik. Dia menawarkan uang 50 juta rupiah miliknya sendiri untuk membeli biola kakek itu secara paksa. Si kakek awalnya menangis menolak, tapi akhirnya menyerah dan menerima 50 juta itu lalu pergi. Manajer kegirangan. Dia merasa sangat jenius karena akan untung 250 juta besok pagi. Tapi, saat dia menelepon nomor kolektor tadi, nomornya palsu. Kakek dan kolektor itu sebenarnya adalah komplotan penipu. Dan biola itu hanyalah biola rongsokan seharga 100 ribu di pasar loak. Penipuan paling sempurna dan paling mematikan tidak pernah menargetkan rasa belas kasihanmu. Mereka menargetkan keserakahanmu. Saat orang licik ingin merampok hartamu, mereka tidak akan memaksamu. Mereka akan membuatmu merasa bahwa kamulah yang sedang membodohi mereka. Inspiration for every generation.

0: Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
0: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wah, wah, wah. Kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
1: Welcome to X Channel Radio.